Oke, harus masuk ya karena sudah berbunyi back soundnya. Kita lanjut kembali Sonora Pagi di satu jam yang berikutnya ini, sahabat Sonora. Bicara soal dolar, ini Ibu Nur Aini Sulistia di Jelambar komennya lucu nih. Rupiahnya aja tanggal segini gak ada, apalagi dolarnya. Semangat ya. Aduh. Baik, kemudian ada Ibu Lili. Selamat pagi, selamat bekerja kru dan sehat semuanya. Gunung sehari, mendung tipis. Betul ya Ibu Lili ya. Terima kasih banyak. Kemudian Pak Tony, setuju Mas Yudi, coba tolong konfirmasi dengan Pak Menteri. Bulan Juninya tahun berapa katanya? Kalau intervensi pemerintah sesaat US dollar sama dengan 15.000 tidak akan bertahan lama katanya. Jadi bulan Juni dia harus diperjelas nih, 2026 atau 2028 2009 gitu ya. Oke, tapi optimisme sih boleh juga nih Pak Menteri ini, Pak Purbaya. Kemudian siapa lagi yang ikut komentar? Tapi yang pasti nih, sahabat Sonora, kalau kita bicara nilai tukar rupiah terhadap dolar, memang ini harapannya tidak seperti yang terjadi tahun 98 ya. Karena banyak di media sosial tuh orang curhat, aduh jangan-jangan sampai ke ayat 98 nih, krisis moneter. Pada saat itu yang menjadi pemicu reformasi. Nah, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini meminta masyarakat menjual dolar memicu pro dan kontra di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak. Sejumlah ekonom menilai pernyataan tersebut terlalu optimis karena nilai tukar rupiah masih rentan terhadap tekanan eksternal seperti kebijakan suku bunga The Fed ya di Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik dunia. Namun pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menjaga stabilitas rupiah. Kita tunggu saja bulan Juni yang tinggal 6 hari lagi ini apakah betul-betul tring gitu ya tercipta 15.000 ya untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Gimana komentar sahabat Sonora?

0: News, Traffic and Music Sonora FM.
1: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Komisi 4 DPR RI memperketat pengawasan jalur distribusi hewan kurban dari hulu ke hilir guna mengantisipasi ancaman wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Langkah tegas ini diambil menyusul temuan DPR terkait masih adanya keterbatasan tenaga medis dan sebaran vaksinasi hewan yang belum merata di lapangan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyatakan akan mengundang Kementerian Agama untuk mengevaluasi perencanaan perjalanan jemaah menuju Armusnah guna merumuskan langkah-langkah kedaruratan dan opsi alternatif transportasi.
2: Sesungguhnya perjalanan ibadah haji itu puncaknya Armusnah, disitulah haji. Maka kita akan mengundang pemerintah, Kementerian Haji untuk kembali mengevaluasi perencanaan perjalanan jemaah menuju Armusnah. Apa saja yang perlu menjadi langkah-langkah kedaruratan. Sehingga jemaah kita nanti tidak terlalu lama menunggu, kita sudah ada alternatif. Umpamanya kalau busnya tidak ada, bagaimana kita cari bus seperti itu? Nah, kalau umpamanya kembali terjadi, busnya sudah kerodit tidak bisa jalan dari Musdalifah menuju Mina, bagaimana caranya? Ini yang mau kita rumuskan.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Panitia Khusus Desain Industri DPR RI Franciscus Sibarani menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Langkah ini dinilai krusial untuk mempermudah akses perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dan desainer lokal dari kendala pendaftaran karya. Sibarani berharap pembahasan RUU ini dapat menghasilkan regulasi yang modern, berkeadilan, dan mampu memperkuat ekosistem industri kreatif nasional.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Fun Factory dari dengan celebration di Sonora pagi kali ini. Sahabat Sonora, tetap semangat ya untuk sahabat-sahabat yang masih mungkin berjibaku dengan kemacetan di pagi ini. Cuacanya mendung, jadi semoga segera terurai, bisa cepat sampai ke tempat ketujuannya. Selamat pagi tadi, ada siapa yang sudah? Oh, Mbak Wati tadi ya, selamat pagi, semangat hari Senin. Kemudian juga ada Magdalena, Kak Lena Simangunsong. Magdalena Simangunsong, selamat pagi Kak. Menurut saya optimis aja soal dolar yang akan 15.000 di bulan Juni. Kemudian kalau kata Pak Erwin sih, gimmick ya, dari awal jabat selalu membuat gimmick katanya ya. Aduh, acung jempol kalau Juni dolar turun. Nah, ini dari Pak Harli Majali. Semoga betul-betul kesampaiannya terlaksana kejadian gitu. Ada Pak Handi, kira-kira sama kayak omongan IHSG 8.000, Mas Yud, nyatanya sekarang menunggu tembus 6.000. Nah, loh ya. Ini dia. Gimana sahabat-sahabat Sonora yang lain nih soal dolar, apakah Anda juga optimis? Jadi Pak Purbaya bilang, udah yang nyimpen dolar sekarang dijual aja, dilepas aja, karena bulan Juni nanti dolar rupiah akan menguat sampai di angka 15.000. Gimana menurut Anda? Apakah ini angka yang realistis atau punya pandangan lain? Sambil terus kita update, sambil saya tunggu juga pendapat dan komentar sahabat-sahabat Sonora. Update informasi lalu lintas kali ini kita akan simak dari sekitar Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rico.
1: Oke, baik, terima kasih. Kami teruskan pantauan lalu lintas lewat di ruas jalan RA Kartini dari perempatan Jalan Fatmawati atau dari arah Pondok Labu menuju Lebak Bulus, tampak ramai dan nanti akan cenderung padat mendekati lampu lalu lintas sekitaran Lebak Bulus. Sebaliknya tampak ramai dan nanti akan padat mendekati lampu lalu lintas perempatan Fatmawati, kendaraan yang datang dari seputar arah Lebak Bulus. Kami lewat sekarang di ruas jalan Metro Pondok Indah, sudah padat mendekati belokan Metro Duta di lajur sebelah kanan. 2-3 lajur saat ini padat mendekati belokan Metro Duta dan juga mengarah antrian bundaran Metro Pondok Indah. Kami melihat tidak ada penyebab khusus tingginya volume kendaraan yang melintas pagi ini ke arah Pondok Indah. Cukup tinggi, sahabat Sonora, itu pun menjadi penyebabnya. Arah sebaliknya terlihat ramai dan bergerak melancar. Sementara cuaca mulai tampak berangsur-angsur cerah pagi ini di seputar Pondok Indah, Jakarta Selatan. Demikian
0: ya, terima kasih Rico Marbun untuk informasinya. Tetap berhati-hati sekaligus sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara, Anda juga boleh melengkapi informasi-informasi yang kami udarakan. Boleh WhatsApp di 0812-122-9200.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
3: Redaksi Kompas Bicara.
0: Baik, redaksi Kompas Bicara pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas, Antonius Tommy Trinugroho atau Mas Tommy pagi ini. Selamat pagi Mas Tommy.
4: Selamat pagi Mas Yudi.
0: Apa kabar Mas Tommy?
4: Baik-baik, Mas Yudi juga sehat-sehat ya.
0: Sehat-sehat, meskipun mendung ya cuaca pagi ini dan dari semalam hujan turun ya Mas ya? Di pagi.
4: Iya, betul. Sampai okay. Tadi dini hari masih agak gerimis sepertinya.
0: Oke. Okay. Tapi mudah-mudahan semua sahabat Sonora, sahabat Kompas dan juga smart listener ini tambah tetap semangat gitu ya, meskipun di tengah situasi saat ini yang kita hadapi, termasuk di dunia pendidikan tinggi ya Mas ya. Ini yang menjadi catatan Kompas di judul utama halaman pertama, pertaruhan kualitas PTN tambah gemuk PTS susut. Nah, gimana nih Mas cerita atau catatan Kompas?
4: Ya, jadi ini cerita mengenai pendidikan tinggi di Indonesia ya. Ini ternyata ada tren yang cukup menarik. Jadi selama satu dekade terakhir ini pertumbuhan jumlah mahasiswa di PTN, dalam hal ini yaitu perguruan tinggi negeri berbadan hukum, itu tinggi sekali pertumbuhan jumlah mahasiswanya. Jadi dengan bahasa lain mereka agresif.

0: ada hal-hal yang harus dibenahi sehingga tidak berlebihan, yang tentunya berdampak pada mahasiswa dan kualitas pendidikan tersebut, gitu ya. Mm-hmm. Jadi saya kira ini yang tren yang perlu dicermati bersama dan bisa diikuti di Harian Kompas maupun di Kompas.id. Ini peran khusus ini dari tim jurnalisme data Kompas, Mas.
1: Ini ya, menarik ya.
0: Di halaman 1 dan halaman 2 ini bisa dibaca.
1: Siap. PTN gencar menambah prodi baru, ini saya spill dulu boleh. Kemudian berita menarik apa lagi, Mas, yang mungkin juga menarik untuk disimak, dibaca, dinikmati hari ini dari Kompas?
0: Bisa juga diikuti, yaitu cerita dari Arab Saudi ini. Jadi wartawan Kompas, Mas Muhammad Samsul Hadi, ikut tim haji di sana, kemudian menceritakan pengalamannya bertemu dengan berbagai orang yang begitu sudah lama ya bercita-cita ingin menunaikan ibadah haji, gitu ya. Ini salah satu tulisannya tentang Mbah Marsiah yang ke Arafah dengan ceria. Jadi bagaimana ini yang namanya Mbah Marsiah ini yang mengaku umurnya udah 100 gitu ya menurut dia ya. Lalu akhirnya tetap bisa berangkat haji dan semoga bisa pulang juga dan berkumpul kembali bersama keluarganya, walaupun tentu proses ibadahnya ini juga tidak mudah ya.
1: Sudah sepuh begitu ya. Baik, ini menarik. Kemudian juga mungkin kita juga, ini para bobotoh Persib lagi merayakan ya, pestanya ya, Mas ya.
0: Halaman 15 ada di Kompas Cetak, halaman 15, Bandung membiru, Mas, dan warga berpesta. Artikel yang lebih banyak, lebih lengkap itu juga ada di kompas.id, jadi bisa dibaca di sana untuk yang ini para pendukung Persib gitu ya. Ya, jalanan kota Bandung tuh kemarin jadi lautan biru.
1: Biru. Waduh, semua.
0: Saat bobotoh menyambut pawai juara Persib.
1: Hat-trick 3 kali juara Sub ya. Indonesia Liga 1 begitu ya.
0: Lalu di halaman olahraganya nih juga membahas ya, ya katakanlah ya, menganalisa kenapa bisa unggul gitu ya. Pemain impor sokong Persib dan Borneo. Nah, ini soal liganya juga secara umum.
1: Iya. Baik. Menarik, ada analisisnya juga. Mas Tommy, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya pagi ini.
0: Sama-sama.
1: Selamat melanjutkan.
0: Terima kasih banyak.
1: Aktivitas kembali, Mas. Sukses selalu.
0: Ya, sehat selalu. Selamat hari Senin, Mas.
1: Selamat hari Senin. Demikian, sahabat Sonora, Antonius Tommy Trinugroho, Mas Tommy. Tadi sudah kita ajak diskusi untuk membahas berita-berita menarik di Harian Kompas. Beberapa saja ya, karena banyak sekali sebetulnya yang bisa Anda nikmati di Harian Kompas edisi hari ini. Ada soal tadi di Metropolitan juga ada. Dan selain itu Anda juga bisa menikmatinya secara digital, secara daring. Anda bisa akses kapanpun dan dimanapun, lebih mudah melalui gadget Anda, melalui gawai Anda, dengan klik langsung laman kompas.id.
2: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: terus dengarkan Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pagi ini tol Jagorawi Cawang Ciawi lancar, sebaliknya Cipayung kilometer 10 sampai Taman Mini kilometer 4 padat karena volume lalu lintas. Cililitan ke Cawang padat karena volume lalu lintas. Kemudian tol Jakarta Cikampek Cawang Cikampek lancar, sebaliknya Jatibening sampai Halim padat. Untuk tol dalam kota Cawang Pancoran padat, Kuningan Semanggi juga padat. Sebaliknya padat juga dari Grogol sampai dengan Tomang. Beralih ke tol Jakarta-Tangerang pagi ini, dari Tangerang kilometer 19 sampai Kunciran arah Tomang padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kunciran kilometer 14 sampai Karang Tengah kilometer 9 padat, Kembangan kilometer 8 hingga Kedoya kilometer 4 juga padat. Untuk arah sebaliknya, Tangerang kilometer 17 sampai kilometer 19 arah Bitung padat, ada perbaikan jalan. Informasinya dari Jasa Marga.
0: Demikian.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat yang mendengarkan melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Kita lanjutkan terus ya, Sonora Pagi di tanggal 25, Senin hari ini 25 Mei 2026. Masih ngomongin soal dolar. Jadi Menteri Keuangan menyarankan masyarakat segera jual dolar nih, karena di Juni nanti dolar sudah kuat kembali di angka 15.000. Optimis kali ya. Pemerintah menyebut derasnya aliran modal asing ke pasar obligasi dan saham nasional menjadi salah satu faktor yang diyakini mampu memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kondisi ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk tidak terlalu bergantung pada dolar sebagai instrumen penyimpanan nilai. Pemerintah juga optimis penguatan rupiah akan membantu menjaga inflasi yang tetap terkendali. Menteri Keuangan menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur yang stabil meski tekanan global belum sepenuhnya mereda. Dan juga disebutkan bahwa cadangan devisa tetap aman, inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi nasional masih terjaga sehingga diyakini mampu menopang penguatan mata uang domestik.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Kenny Rogers and Anne Murray, If I Ever Fall in Love Again. Lagu If I Ever Fall in Love Again oleh Kenny Rogers dan Anne Murray dirilis pada September 1989. Lagu ini merupakan kolaborasi keduanya dan menjadi single pertama dari album kompilasi Anne Murray, Greatest Hits Volume 2, serta album studio Kenny Rogers, Something Inside So Strong. Kita dengarkan Kenny Rogers and Anne Murray, If I Ever Fall in Love Again.

Ya, sahabat Sonora, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah terus mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar global. Nah, salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan masuk lebih aktif ke pasar obligasi melalui skema dana stabilisasi obligasi atau Bond Stabilization Fund. Purbaya mengatakan pemerintah bersama investor asing mulai kembali masuk ke pasar obligasi secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan sentimen positif dan menjaga kestabilan pasar keuangan dalam beberapa pekan ke depan. Purbaya juga menjelaskan dana tersebut berasal dari pengelolaan kas pemerintah sehingga dinilai tidak akan menunggu dan juga mengganggu kondisi fiskal negara kita. Ada siapa lagi, Mbak Nenty? Selamat pagi. Kalau Pak Purbaya bilang begitu ya, optimis rupiah akan menguat di bulan Juni nanti, 15.000 angkanya. Optimis terjadi, semoga, tapi aku gak punya dolar katanya. Morning Mas Yudi dan kru semuanya. Pak Albertus Mario, sebelum memberi perintah, saran saya Bapak Menteri dan kawan-kawan kabinet serta seluruh anggota MPR-DPR memberi contoh terlebih dulu. Jual seluruh dolarnya secara transparan dan bila perlu disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dengan begitu rupiah akan menguat ya. Berapa banyak dolar yang dimiliki oleh pejabat-pejabat kita begitu ya. Ibu Nita Susanti, selamat pagi. Apa kabar nih Bu Nita? Sudah ikut gabung juga. Kemudian tadi ada Pak Sito menyampaikan lalu lintas dari Simpang Volvo, Jalan Raya Pasar Minggu, arah Poltangan, TB Simatupang, ramai lancar. Arah sebaliknya terpantau dari underpass Pasar Minggu, arah Kalibata, Pancoran, sudah mulai padat. Lanjut masuk Tol Jor dari gerbang Tol Lenteng Agung, arah Kampung Rambutan, exit Ceger, Bambu Apus, ramai lancar. Arah sebaliknya sudah mulai padat, cuaca pagi ini disampaikan Pak Sito terpantau mendung ya. Lalu juga informasi disampaikan tadi oleh Pak Kris, selamat pagi Pak Kris. Terima kasih banyak nih sudah berbagi info juga untuk pantauan terkini. Lalu lintas di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, dua arahnya ramai bergerak lancar. Tersendat normal di traffic light, Kramat dan Palputih. Baik yang menuju ke arah Senen maupun yang menuju ke arah Matraman.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku telah mengantongi data 10 perusahaan besar minyak sawit mentah atau crude palm oil yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor. Manipulasi tersebut diduga dilakukan melalui praktik under invoicing. Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan menelusuri 3 pengapalan dari masing-masing perusahaan. Sampel pengapalan itu dipilih secara acak. Polres Metro Jakarta Barat mencatat dalam kurun waktu sepekan banyak penerima laporan kasus pencurian, paling banyak yakni pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolres Jakarta Barat Kombes Twedi Aditya Benya Hadi menjelaskan beberapa kasus yang dilaporkan dan bisa segera diamankan oleh warga maupun bisa diamankan oleh petugas kepolisian. Twedi menuturkan kesadaran warga terhadap keamanan lingkungan mulai terlihat dari upaya laporan kepada polisi. Dia mengatakan laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti pihaknya.
2: Demikian Sonora Update.

0: Masih di Sonora Pagi, sahabat-sahabat Sonora semuanya, selamat pagi. Kita lanjutkan terus ya. Menarik ngomongin soal dolar ya. Tadi ada Pak Dwi, kalau saya sih akan kembali bertanya. Juni tanggal 1, minggu lagi. Iya, persis 6 hari lagi nih Pak Dwi ya. Apakah mungkin tercapai ya, dolar bisa bisa rupiah bisa menguat dari 17.000 menjadi 15.000, 2.000 loh dalam waktu 6 hari. Kebetulan saya tidak punya dolar, jadi nggak bingung juga sih katanya ya. Oke, okay. Terima kasih Pak Dwi. Dan memang sahabat Sonora, di tengah kepanikan investor dan derasnya aksi jual saham, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meminta publik tetap tenang, tidak panik menghadapi tekanan pasar. Di saat pasar bergejolak, rupiah juga terus mengalami tekanan akibat sentimen global dan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang emerging market. Meski situasi memanas, Purabaya memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak sama dengan krisis ekonomi tahun 98. Jadi Purabaya menilai fundamental ekonomi nasional masih jauh lebih kokoh dibandingkan periode krisis 2 dekade lalu. Menurutnya krisis 98 dipicu resesi panjang yang diperparah instabilitas sosial politik dan kesalahan kebijakan ekonomi. Sementara saat ini pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi domestik masih tetap terjaga di tengah tekanan global. Pengamat ekonomi Ibrahim Asuaibi menilai mata uang rupiah masih berpotensi bergerak lemah di kisaran 17.590 hingga 17.660 per dolar Amerika Serikat karena tingginya tekanan eksternal terhadap negara berkembang. Ya, kali ini informasi lalu lintas kita lengkapi juga ya. Langsung akan disampaikan sahabat kami Pak Gun. Selamat pagi, silakan.
1: Selamat pagi rekan Yudi dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan mulai dari Jatiwaringin, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk jalur non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Kuningan padat, selepas Kuningan sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya untuk ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca mendung, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Yudi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya, sahabat Sonora, adalah hari ini 25 Mei 2026 adalah hari akan diumumkan hasil ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes ya untuk perguruan tinggi negeri, dan para peserta bisa mengecek hasil masing-masing apakah lolos atau tidak di jurusan pilihan. Melansir laman resmi SNPMB, pengumuman UTBK SNBT 2026 bisa diakses mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk mengakses pengumuman ini, peserta perlu mempersiapkan diri ya. Peserta UTBK harus mempersiapkan kartu ujian atau kartu peserta yang berisi informasi nomor peserta. Ini diperlukan untuk masuk atau login dan melihat hasil SNBT masing-masing. Kemudian setelah dinyatakan lolos, peserta bisa melanjutkan tahap berikutnya, yakni unduh sertifikat UTBK. Nah, sertifikat ini akan digunakan dalam registrasi ulang di kampus pilihan masing-masing sesuai dengan yang didaftarkan pada saat SNBT dilakukan ya. Sementara itu, bagi peserta yang belum lolos seleksi ini masih bisa mendaftar jalur seleksi lainnya. Masih ada jalur mandiri atau ujian masuk PTKIN, UMPTKIN ya. Pendaftaran UMPTKIN sendiri telah dibuka dari tanggal 22 April 2026 hingga tanggal 28 Mei 2026 mendatang.

0: Selamat pagi untuk Ibu Nita. Ini komentarnya menarik. Pernah ada peraturan pembahasan kepemilikan US dollar atau dolar Amerika Serikat. Sekian untuk pengusaha, sekian untuk pejabat, dan sekian untuk umum. Jalan-jalan ke luar negeri, umum tercatat. Tapi begitulah, anak-anak mereka juga dibagi, padahal tidak memerlukannya. Begitulah orang Indonesia. Tidak punya kesadaran bernegara. Ibu Nita Pamulang ya, komentarnya pedas. Ibu Lena, selamat pagi. Sepertinya sulit katanya ya, bisa mencapai 15 ribu di bulan Juni nanti. Panji, Pak Panji dari Sleepy juga, sepertinya sulit sejauh ini sekedar omon-omon. Bu Sylvia, selamat pagi. BSD cuacanya mendung, Menteri Keuangan beri angin surga. Kita lihat aja nanti bulan depan. Moga aja. Bung Yudi, selamat hari Senin. Semoga di minggu ini dipenuhi hari-hari yang membawa berkah untuk semua. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Kemudian juga tadi ada pantauan lalu lintas. Oh, pantauan lalu lintas kali ini kita akan menuju ke Tol HK Jor S. Selamat pagi untuk Mas Arief dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol HK Jor S ya. Kita akan update dalam update info tol dan juga lengkap dengan informasi-informasi di ruas tol lainnya berikut ini.
1: Informasi jalan tol.

0: Selengkapnya untuk informasi lalu lintas di ruas tol, silakan Mas Arief.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arief akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Lakajur S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung, Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati, selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitar tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Lakajur S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Yudi.
0: Terima kasih Mas Arief. Salam setuju, selamat sampai tujuan juga. Dari tol Lakajur S, kita update juga beberapa informasi di ruas tol lainnya. Tol dalam kota Cawang hingga Tebet padat, Kuningan padat, kilometer 7. Sebaliknya, Tomang kilometer 14 sampai 13 juga padat. Untuk exit Senayan sampai Semanggi juga terpantau padat. Ruas tol Jagorawi pagi ini padat dari Kali Cipinang sampai Cililitan, sebaliknya Cawang hingga Ciawi lancar. Ruas tol Jakarta Tangerang kilometer 17 Tangerang hingga kilometer 19 padat. Sebaliknya Karang Tengah kilometer 14 sampai 11 padat. Kemudian Kembangan hingga Meruyai juga padat. Menjelang exit Kebon Jeruk juga terpantau padat. Lalu di ruas tol Jakarta Cikampek pagi ini Jatiwaringin arah Cawang padat, sebaliknya untuk Cawang ke Cikampek lalu lintasnya ramai bergerak lancar.

Jadi sahabat Sonora, untuk adik-adik nih yang kemarin ikut tes seleksi nasional berbasis komputer ya, kemudian atau untuk orang tua juga dan ingin ngecek hasilnya, akan keluar hari ini tanggal 25 Mei 2026 jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk adik-adik nanti bisa siapkan ya kartu ujiannya, karena di situ nomor peserta akan menjadi nomor yang akan digunakan untuk login ya. Kemudian untuk tahapan-tahapannya, buat yang belum tahu nih, banyak peserta seleksi nasional berbasis tes sudah mulai mencari informasi mengenai kapan pengumuman UTBK. Nah, setelah mengikuti rangkaian ujian, para calon mahasiswa tentu menantikan hasil seleksi untuk mengetahui apakah mereka berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri impian mereka. Untuk hasil UTBK hari ini, peserta dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk mengakses pengumuman pukul 15 nanti. Tentu saja yang pertama adalah silakan buka portal resmi SNPMB ya, melalui situs pengumuman-snbt.snpmb.id. Klik menu pengumuman SNBT 2026, kemudian masukkan nomor peserta UTBK dan tanggal lahir. Klik tombol lihat hasil. Kemudian secara otomatis sistem akan menampilkan status kelulusan peserta. Apakah warnanya biru atau merah ya. Kita hari ini mungkin akan dibanjiri oleh konten-konten mereka yang berhasil ataupun yang belum berhasil. Nah, pada UTBK SNBT 2025 lalu jumlah pendaftar mencapai 829.790 dengan jumlah peserta diterima adalah hampir seperempatnya nih, hanya 253.421 orang atau 29,43%. Dan yang akan diterima ini, yang akan diterima hanya sekitar 29%-an saja. Sisanya tentu harus juga memikirkan ya alternatif lain sebagai pilihan yang kedua ketika tidak diterima di perguruan tinggi yang mereka harapkan melalui seleksi SNBT tahun ini.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, hari ini Senin, kepadatan terpantau di beberapa ruas jalan ya. Mungkin sahabat Sonora yang tadi merasakan, kemudian nanti berbagi info, kalau dirangkum memang cukup krusial, cukup banyak nih titik-titik kepadatan yang perlu diwaspadai. Tol arah Jakarta Senin pagi ini, dan berdasarkan pantauan dari teman-teman Jasa Marga ya, kepadatan terjadi di ruas tol Jagorawi, tol Jakarta Cikampek, tol Jakarta Tangerang, tol Jor hingga tol dalam kota. Selain karena faktor volume lalu lintas, juga ada beberapa peristiwa kecelakaan yang terjadi, sahabat Sonora. Di tol Jor ini padat, misalnya terpantau dari Pondok Ranji sampai Bintaro pagi ini, kemudian Jatiwarna sampai Ceger. Untuk tol dalam kota juga beberapa ruas terpantau padat lalu lintas pagi ini, dari Cawang kilometer 1 hingga kilometer 2 arah Pluit, Pancoran kilometer 3 hingga kilometer 4, sampai Kuningan di kilometer 5. Semanggi kilometer 7 yang ke arah Pluit juga padat, lalu Kamal kilometer 26 hingga Kapuk kilometer 23 jalur bawah juga terpantau padat, lalu di Jelambar kilometer 16 sampai Tomang kilometer 13. Untuk tol Janger atau tol Jakarta Tangerang, kepadatan pagi ini terpantau dari Kunciran sampai Karang Tengah, Kembangan sampai Kedoya, kemudian dari Jatiwaringin ke Halim di tol Jakarta Cikampek juga terpantau padat. Sedangkan untuk tol Jagorawi pagi ini terpantau padat dari Taman Mini sampai Kali Cipinang dan Cililitan sampai dengan Cawang. Tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora semuanya. Tadi juga update disampaikan oleh Pak Nana. Selamat pagi Pak Nana. Sukaraja Tasikmalaya diguyur hujan pagi ini. Di sini sudah mulai cerah sekali mataharinya. Kemudian Pak Rudi menyampaikan tol dalam kota dari Grogol arah Semanggi lancar setelah Darmais. Kemudian juga rekan Peter tadi menyampaikan update informasi di Jalan Palmerah Barat selepas pertigaan Rawa Belong ke arah Kebandoran. Lalu lintas pagi ini ramai lancar, cuaca cerah.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Cuacanya panas sekali di luar sana, sahabat Sonora. Cerah sepertinya, cerahnya maksimal ya. Setelah tadi pagi mendung, tadi kemarin malam sampai dini hari ada guyuran hujan cukup merata di Jabodetabek beberapa wilayah. Tadi ada info juga sahabat-sahabat Sonora ya. Kalau BMKG sendiri memang prediksinya Jakarta pada Senin ini diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Berdasarkan keterangan dari BPBD DKI Jakarta, hujan berpotensi akan mengguyur hampir seluruh wilayah Jakarta kecuali Jakarta Utara. Intensitas hujan yang akan mengguyur tergolong ringan. Sementara dari situs resmi BMKG, hujan intensitas ringan juga diprediksi mengguyur kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan dengan suhu diperkirakan berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius, sementara tingkat kelembaban diperkirakan di angka 71 hingga 97%. Ini bisa menjadi catatan ya untuk sahabat-sahabat Sonora, terutama yang kegiatannya akan lebih banyak di luar ruangan pada pagi ini. Ada Mbak Dita tadi menyampaikan warga ada yang tawuran di Klender, Jakarta Timur. Hati-hati untuk Anda yang akan melintas di sekitar Klender pada pagi hari ini.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data per 24 Mei 2026, mayoritas daerah terdampak di 3 provinsi kini telah berangsur normal. Tito menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi menuju pemulihan. Badan Gizi Nasional menegaskan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak diperjualbelikan. Hal ini menyusul adanya dugaan penipuan dan penggelapan terkait jual-beli titik lokasi SPPG di Kota Batam. Wakil Kepala BGN, Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya mengatakan, dalam proses penyelidikan, Polresta Barelang telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen-dokumen. Menurut Sony, dokumen tersebut diduga berkaitan dengan modus penipuan.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut bangga dan bahagia atas keberhasilan Persib Bandung meraih gelar juara musim ini. Hal itu disampaikan KDM saat menghadiri konvoi perayaan Persib di Kota Bandung hari Minggu kemarin. Di hadapan ribuan bobotoh yang memadati jalur konvoi, Dedi menyebut keberhasilan Persib menjadi juara 3 kali berturut-turut merupakan sejarah besar dalam sepak bola Indonesia. Dan Dedi juga menyinggung keinginan Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar yang berharap Persib bisa kembali mempertahankan gelar musim depan. Menurut Dedi, keberhasilan Persib musim ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi tim dan supporter, tapi juga membawa kebahagiaan bagi seluruh warga Jawa Barat. Dan ia menyebut euforia juara turut dirasakan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan hingga pemerintah daerah yang ikut mendukung jalannya perayaan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengumumkan bahwa Persib akan mendapatkan hadiah khusus sebagai bentuk apresiasi dari pihaknya atas prestasi yang diraih musim ini. Ia mengaku akan menyumbangkan sekitar 1 miliar rupiah kepada Persib yang berasal dari keuntungan usaha peternakan sapinya.

0: Ya sahabat-sahabat Sonora, meskipun sekarang sudah memasuki musim kemarau, hujan masih beberapa kali terjadi seperti yang terjadi kemarin, dan yang diwaspadai tentu saja adalah genangan atau kemudian banjir yang bisa masuk dan menggenangi pemukiman atau juga tempat usaha, tempat kerja ya. Salah satunya di Ciganjur, ini sahabat Sonora, Ciganjur, Jakarta Selatan, banjir sempat menggenangi Jalan Muhammad Kafi 1, tepatnya di depan toko di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya pada hari Minggu kemarin. Meski sempat mengganggu lalu lintas dan menyebabkan sejumlah kendaraan mogok, genangan dilaporkan sudah mulai surut total pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Berdasarkan keterangan warga, banjir mulai terjadi sekitar pukul 14.30 kemarin setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut pada siang hari. Dan disampaikan oleh salah satu warga bahwa ketinggian air sempat mencapai selutut orang dewasa. Kondisi ini membuat sejumlah sepeda motor yang melintas mengalami mogok karena air masuk knalpot. Menurut warga lain, genangan di titik tersebut juga tergolong kerap terjadi ketika hujan deras lebih sering turun atau lebih dari 1 jam, namun airnya biasanya cepat surut. Warga menilai banjir kali ini lebih tinggi dibanding biasanya. Ia menduga banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan deras, tapi juga persoalan drainase dan berkurangnya area resapan air. Menurutnya, pembangunan di sektor sekitar kawasan tersebut turut memperburuk kondisi lingkungan dan juga mengurangi resapan air di lingkungan tersebut.
1: Kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Sandro.

nya pribadi melainkan untuk menyuarakan kondisi rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa video yang beredar di media sosial terkait dengan dugaan relawan disuruh merangkak hingga penyiksaan memang benar-benar terjadi, dan ia juga mengakui mengalami langsung tekanan fisik selama penahanan berlangsung yang dilakukan oleh pasukan Israel. Diwarnai dengan penyiksaan dan intimidasi, Todi terus berusaha tenang untuk menjaga kewarasannya. Meski begitu, ia masih menyerukan agar perjuangan menyuarakan nasib Palestina tidak redup. Setiap bentuk dukungan terhadap Palestina, sekecil apapun, akan memiliki makna.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM19.

Minggu malam, tadi malam waktu setempat, sahabat Sonora, China meluncurkan misi luar angkasa Shenzhou 23 dengan 3 astronot ke stasiun luar angkasa Tiangong pada hari Minggu tadi malam untuk melanjutkan langkah ambisiusnya mendaratkan manusia ke permukaan bulan sebelum tahun 2030. 3 awak misi ini adalah Komandan Chu Yangchu, pilot Chang Chiyuan, dan juga spesialis muatan Lai Kaiying, mantan petugas polisi Hong Kong yang akan menjadi astronot pertama dari Hong Kong yang berpartisipasi dalam misi luar angkasa China. Nama Lai Kaiying jelas menjadi sorotan dunia, keikutsertaannya menjadi cermin ambisi China memperluas cakupan program luar angkasanya hingga merangkul berbagai latar belakang. Yang membuat misi ini benar-benar berbeda adalah durasinya. Salah satu dari 3 astronot tersebut akan tinggal di stasiun luar angkasa Tiangong selama 1 tahun. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan menjalani penugasan setahun itu akan ditentukan kemudian bergantung pada perkembangan misi. Hal itu menjadikannya salah satu misi terlama dalam sejarah penerbangan antariksa. Meski di bawah rekor 14,5 bulan yang dicetak oleh kosmonot Rusia pada tahun 1995. Ia juga akan menjadi rekor baru bagi China. Misi-misi Shenzhou sebelumnya rata-rata berlangsung 6 bulan. Dan kali ini akan dilakukan dalam 1 tahun. Para ilmuwan akan mempelajari dampak fisiologis dari paparan radiasi, penurunan kepadatan tulang manusia, dan tekanan psikologis selama penerbangan jangka panjang di luar angkasa. Data ini krusial untuk memastikan tubuh manusia mampu bertahan dalam perjalanan panjang menuju bulan dan kembali lagi ke bumi.

Sahabat Sonora, nilai tukar rupiah di level 17.696 rupiah per dolar pada pagi ini. Mata uang Garuda menguat 21 poin atau 0,12% dari perdagangan sebelumnya. Sementara itu mata uang di kawasan Asia kompak bergerak di zona hijau. Yen Jepang misalnya menguat 0,19%, Baht Thailand menguat 0,73%, Yuan China menguat 0,18%, dan Peso Filipina menguat 0,40%. Sementara Won Korea Selatan menguat 0,48%, Dolar Singapura menguat 0,24%, dan Dolar Hong Kong menguat 0,01% pada pembukaan perdagangan pagi ini. Senada, mata uang negara maju juga kompak berada di zona hijau. Tercatat euro menguat 0,32%, pound sterling Inggris menguat 0,36%, dan franc Swiss menguat 0,34%, sementara dolar Australia juga menguat 0,55%. Analis mata uang Do Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah bergerak menguat dengan adanya harapan perdamaian perang di Timur Tengah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menunda menyerang Iran. Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar oleh harapan perdamaian di Timur Tengah dan juga harga minyak mentah dunia yang turun merespon pernyataan Trump yang mengatakan bahwa perundingan dengan Iran berjalan secara konstruktif.

Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi, sahabat Sonora, ini dikomentari oleh salah satu ekonom dan ada komentar menarik ya, untuk tidak terus menyalahkan kondisi global yang terjadi saat ini. Kepala ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengingatkan pemerintah tidak terus-menerus menyalahkan faktor global atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, tekanan terhadap mata uang Garuda juga dipengaruhi persoalan domestik yang sudah muncul bahkan sebelum konflik Timur Tengah memanas. Dan ia menjelaskan pelemahan rupiah memang dipicu kombinasi tekanan global dan domestik. Dari sisi global, ada 4 risiko utama yang membayangi ekonomi dunia, yaitu meningkatnya ketegangan geopolitik, ketidakpastian perang dagang, arah suku bunga global, dan perlambatan ekonomi China. Menurut Joshua, konflik Timur Tengah memberikan tekanan besar kepada Indonesia karena Indonesia merupakan net importer minyak sejak keluar dari OPEC pada tahun 2006. Ia mengatakan lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah berdampak langsung terhadap fiskal dan nilai tukar rupiah karena asumsi APBN juga bergantung pada harga minyak mentah dan kurs. Joshua menilai pelemahan rupiah tahun ini juga tidak sepenuhnya sejalan dengan pergerakan dolar Amerika Serikat global. Berdasarkan data, indeks dolar secara year to date hanya menguat sekitar 0,9%, sementara rupiah melemah lebih dari 5%. Ia menyoroti rupiah bahkan melemah lebih dalam terhadap ringgit Malaysia dan dolar Singapura. Dan Joshua juga mengkritik pandangan yang menyebut pelemahan rupiah menguntungkan ekonomi Indonesia karena bisa mendongkrak ekspor. Anjloknya rupiah justru membebani industri manufaktur karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku.

24 jam musik terbaik. Sonora FM.

0: Bahtia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, selamat siang sahabat Sonora. Hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi sabotase dalam peristiwa pemadaman listrik massal yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, melainkan dugaan sementara karena gangguan sistem transmisi kelistrikan yang diakibatkan kondisi cuaca ekstrim. Laporan selengkapnya reporter Sonora Tito Suandoyo akan melaporkannya untuk Anda. Silakan, Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, sejumlah penyelidikan terkait dengan peristiwa pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada 22 Mei yang lalu terus dilakukan. Wakabareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Nunung Saifuddin memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi sabotase dalam peristiwa pemadaman listrik massal atau blackout tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, gangguan diduga kuat disebabkan faktor teknis pada sistem transmisi kelistrikan atau gangguan mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin panas dari sambungan yang menimbulkan rongga hingga tarikan atau goyangan kabel akibat kondisi cuaca ekstrim. Sahabat Sonora, di kesempatan yang sama, Wakabareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Nunung Saifuddin mengatakan bahwa kerusakan kabel yang ditemukan tidak menunjukkan ciri sabotase, di mana kerusakan atau putusnya kabel maupun jaringan tidak rapi dan lebih berbentuk serabut, sementara jika sabotase biasanya potongan lebih rapi. Berikut adalah pernyataan dari Wakabareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Nunung Saifuddin.
4: Antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrim. Sampai dengan saat ini bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Nunung meminta kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya maupun narasi menyesatkan yang menyebut blackout tersebut sebagai aksi sabotase. Di mana penyidik dalam proses investigasinya pun menurut Nunung dilakukan secara profesional, transparan dan konferensif dengan melibatkan Puslapor Polri untuk memperkuat pembuktian secara ilmiah. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: 24 jam

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora, pemerintah resmi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH bagi ASN setiap hari Jumat untuk 2 bulan ke depan. Pemerintah beralasan keputusan tersebut dilakukan mengingat kondisi ekonomi global yang dipenuhi ketidakpastian akibat konflik bersenjata di Timur Tengah. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan kebijakan ini dinilai sebagai bentuk adaptasi cepat pemerintah dalam menyikapi situasi global yang tidak menentu. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk memicu budaya kerja yang lebih efisien dengan memaksimalkan teknologi digital. Beralih ke berita selanjutnya, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia mendesak perusahaan listrik negara atau PLN bertanggung jawab atas pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah Sumatera. Menurutnya, listrik nasional harus hadir memberikan penjelasan terbuka kepada publik dan bertanggung jawab atas kerugian masyarakat baik dari sektor produksi, UMKM, pedagang kecil maupun rumah tangga. Muhaimin mengatakan pemadaman listrik berhari-hari telah menyebabkan beberapa kerugian seperti tertanggungnya aktivitas usaha dan rusaknya bahan pangan.
2: Demikian Sonora Update.
4: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora, apa kabar Anda semuanya? Semoga kabarnya sudah lebih happy ya. Happy karena tahu gak sih, minggu ini kayaknya ada yang kerjanya cuma 2 hari aja ya. Dari 7 hari seminggu, 5 hari kerja deng ya. Jadi hanya 2 hari kerja. Ayo, siapa yang tim gak sabar karena hanya akan kerja 2 hari, habis itu liburnya panjang banget nih. Tapi kalaupun enggak, tenang aja ya. Radio Sonora tentunya akan menemani Anda apapun aktivitas Anda, termasuk siang hari ini yang mau makan siang sambil dengerin lagu-lagu pilihannya. Langsung aja WhatsApp 0812-122-9200 ya. Sudah menanti banyak list lagu yang siap diputarkan ya. Tentunya lagu-lagunya harus pilihannya sahabat Sonora. Jadi langsung aja via WhatsApp ya, lagu pilihannya apa, nama, domisili, lagu pilihan, kirim salamnya buat siapa sepanjang AMKM siang.

Oke, sobat Sonora, kita mulai ya membacakan lagu-lagu pilihannya sobat Sonora. Dari yang paling pertama banget udah WhatsApp ke studio Sonora. Jadi saya mau bacakan lagu-lagu yang direquest oleh tim 1200. Heda, yang 1200 pertama nih, Ibu Nur di Pekalongan. Selamat siang Ibu Nur. Siang hari ini pengen dengerin lagunya Agnes Mo yang berjudul Karena Ku Sanggup. Ya, Agnes Monica, Karena Ku Sanggup ada dong. Karena Ku Sanggup juga muterin requestannya Ibu Nur ya. Lagu ini dikirimkan untuk Ibu Sumila, Ibu Oriza, Ibu Liliani, Ibu Fanda, DKK dan kawan-kawan gitu ya. Selamat istirahat siang, salam sehat selalu untuk yang siaran, selamat tugas, cuaca di Pekalongan lagi cerah. Terima kasih Ibu Nur ya, udah sekaligus kasih info gitu kalau cuaca di Pekalongan lagi cerah. Nah sebenarnya tim 1200 lainnya ada Ibu Oriza Sativa, pas banget gitu kan ya, yang disalamin lagi dengerin juga Ibu Oriza. Saya udah kirim nih WhatsApp responnya, boleh ya lagunya mungkin dicari pilihan lagu lainnya, saya tungguin pokoknya ya pilihan lagu lain dari Ibu Oriza. Sambil nungguin pilihan lagunya Ibu Oriza, saya mau puterin dulu lagu Ibu Sylvia yang direquest oleh Ibu Sylvia. Selamat siang Ibu Sylvia, siang hari ini pengen dengerin lagunya George Strait berjudul Blue Clear Sky. Hampir kebelit gitu ya. Katanya untuk Mbak Olive, untuk semua sahabat-sahabat Sonora, Matt Maxi, thank you, sehat-sehat dan bahagia selalu. Tentunya saya juga mendoakan hal yang sama ya. Sehat-sehat, bahagia selalu Bu Sylvia bersama keluarga. Terima kasih. Terus semoga juga aktivitas hari ini lancar ya untuk Ibu Sylvia dan semua sahabat Sonora yang lagi dengerin AMKM. Sambil beraktivitas siang hari ini atau jeda siang, jeda istirahat makan siang, sambil dengerin lagu-lagu pilihannya sahabat Sonora. Kali ini dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

jam-jamnya nemenin sahabat Sonora di siang hari ini ya, di AMKM ya. Saya mengucapkan selamat bergabung juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang tidak hanya mendengarkan dari radio analog, tapi siang hari ini kita juga lagi nonton radio ya. Nonton radio tuh gimana ya? Nontonnya lewat live TikTok ya, sahabat Sonora. Siang hari ini AMKM-nya kembali live TikTok nih untuk sahabat Sonora. Nah, yang mau request tapi tetap ya harus ke WhatsApp dulu 0812-122-9200. Kenapa? Karena takutnya kalau requestnya di live chat gitu ya, karena cepet banget kan naiknya, ntar malah nggak kebaca. Sayang banget kalau requestnya nggak diputerin ya. Lanjutin dulu ya untuk siang hari ini ke sahabat Sonora yang sudah WhatsApp gitu ya. Selamat siang, tadi tim 1200 saya sampaikan ada Ibu Oriza ya, tapi saya minta lagunya diganti gitu. Nah, ini udah diganti Bu Oriza, siang hari ini pengen dengerin lagu dari Titi DJ, Bahasa Kalbu. By the way, ini saya baru tahu loh kepanjangan nama Titi DJ itu siapa. Dwi Jayanti ternyata. Ya ampun, terima kasih ya Ibu Oriza, saya jadi tahu nih. Terima kasih udah request, katanya kirim-kirim salam nih buat semua yang lagi dengerin, buat semua yang ada di studio. Nah, pendengar-pendengar Sonora, titip salam juga khususnya buat grup GMP, grup Buni-Buni, Bu Nur, Bu Tin, Bu Rianti, Bu Asti, R tuh saha Bu. Bu Becky, Bu Triksi, Bu Sri di Petojo, Ibu Riani Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Pak Edi Sutopo, kemudian Naufal, Alika, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli ya. Cuaca katanya di Rawalumbu lagi cerah. Thank you ya untuk Ibu Oriza, nanti lagunya terputar setelah ini. Dari ini bak gayung bersambut gitu kan ya, karena udah dikirimin salamnya pas banget nih. Bu Rianti juga ngirimin salam balik ya buat Ibu Oriza. Selamat siang Ibu Rianti di Gunung Putri, bener gak? Bener ya katanya. Mau kirim salamnya buat Ibu Oriza, Ibu Nur, Ibu Vanda, Ibu Foni, Bu Silvia, Bu Sri di Petojo, dan semua pendengar Sonora. Selamat makan siang, minta lagunya dari Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki. Ada, benar-benar. Ruth Sahanaya dengan Harus Kumiliki, katanya buat Mbak Olive. Selamat bertugas, thank you ya. Sehat-sehat juga tentunya untuk Ibu Rianti beserta keluarga. Selalu, sehat selalu maksudnya. Oke. Cuaca di Gunung Putri katanya mendung. Wah, kok udah mendung aja nih siang-siang ya. Kita di bagian wilayah Jakarta masih lumayan terik ya, terasanya cukup panas. Apapun cuacanya siang hari ini, yang penting bisa nikmatin lagu-lagu pilihan Anda, hanya di Anda Meminta, kami memutar.

Nah, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

Sahabat Sonora, kita update dulu untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas tol yang informasinya kami terima dari rekan Dwi, petugas Jasa Marga Toll Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Cawang menuju Tebet terpantau padat, menjelang exit Semanggi padat, sebaliknya menjelang Tomang terpantau padat. Kemudian menjelang Pancoran yang ke arah Cawang juga terpantau padat ya. Di tol Jakarta Cikampek, Cikarang Timur,

0: kilometer 38 hingga 41220 padat ada pekerjaan perbaikan jalan di arah sebaliknya. Yang menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Tol Wiyoto Wiono dari Cawang ke Kebonanas padat, sebaliknya Pluit ke Jembatan 3 padat, Jatinegara padat. Di Tol Jakarta Bogor Ciawi alias Jagorawi, Cawang menuju Ciawi ramai lancar, di arah sebaliknya menjelang Simpang Cawang terpantau padat. Tol Jakarta Tangerang Kunciran menuju Tangerang padat imbas di kilometer 19785 hingga 19840 ada perbaikan jalan, di arah sebaliknya Meruya ke Kedoya padat, Kebon Jeruk yang mengarah ke Tomang juga terpantau padat. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, PLN memastikan sistem listrik Sumatera hari ini kembali normal seiring dengan masuknya pembangkit besar atau diantaranya PLTU Pangkalan Susu ke sistem Sumatera, serta perketatan inspeksi jaringan secara berlapis untuk mengantisipasi gangguan serupa tidak terulang kembali. Untuk berita selengkapnya, silakan rekan Tito.
2: Sahabat Sonora, PT PLN Persero memastikan terus melakukan upaya pemulihan dan penguatan sistem kelistrikan di Sumatera pasca terjadinya pemadaman listrik massal pada beberapa waktu yang lalu. Direktur Transmisi PLN Persero Edwin Nugraha Putra berharap dengan masuknya sejumlah pembangkit besar termasuk PLTU Pangkalan Susu pada hari ini sehingga dapat menjaga pasokan listrik tetap aman sehingga tidak terjadi lagi pemadaman pada sistem Sumatera, khususnya pada sore hingga malam hari saat beban listrik meningkat. Selain itu, PLN juga akan memperketat pengawasan jaringan transmisi melalui inspeksi berlapis untuk mengantisipasi gangguan serupa terulang kembali. Berikut adalah pernyataan dari Direktur Transmisi PLN Persero Edwin Nugraha Putra.
3: Hari ini pembangkit-pembangkit besar sudah masuk seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Kami melakukan inspeksi double, Pak, ya, yang kami lakukan. Jadi ada cara kami untuk melihat apakah sambungan tersebut sudah mulai retas atau tidak, ya, karena kalau dia mulai retas akan timbul panas yang berlebih sehingga memungkinkan kami memakai infrared, Pak, untuk melihat titik tersebut apakah lebih panas dibandingkan dengan sisi kabel yang lainnya. Nah, ketika kami mengetahui itu lebih panas, ada suhu tertentu, kami bandingkan tentunya dengan suhu udara, apakah kenaikannya sekitar 10 derajat atau 15 derajat, ada range-nya. Nah, kalau ada yang tinggi, biasanya kami akan melakukan pemeliharaan khusus ke tempat-tempat tersebut.
2: Ya baik sahabat Sonora, di kesempatan yang sama Edwin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terutama di Sumatera Utara terkait gangguan yang terjadi. Untuk mencegah kejadian serupa, PLN juga melakukan inspeksi ganda pada jaringan transmisi dengan memanfaatkan teknologi inframerah untuk mendeteksi sambungan kabel yang mulai mengalami panas yang berlebih. Jika ditemukan kenaikan suhu tertentu dibandingkan suhu udara atau kabel lainnya, PLN juga akan segera melakukan pemeliharaan khusus di titik tersebut. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News.

Kita lanjut bacain requestan dari sahabat-sahabat Sonora ya. Kali ini saya mau bacain requestan dari sahabat Sonora yang udah requestnya tadi di TikTok. Kenapa saya minta nih warga TikTok kalau mau request boleh ya ke WhatsApp 0812-1229200. Karena takutnya ada yang gak kebaca ya, nanti protes lagi ya kan. Ini kok gak kebaca, tadi yang itu kebaca, yang ini gak kebaca. Nah, daripada ya kan, kalau WhatsApp-nya ke kalau requestnya ke chat gitu kan, paling tidak udah kelihatan gitu ya, udah ketahuan gitu kan. Oh iya, ini si ini nih yang WhatsApp. Jangan lupa sertain nama, domisili, lagu yang di request sama kalau mau kirim salam buat siapa dan apa salamnya ya. Kali ini mau muterin tadi Rico pengen dengerin Back to December dari Taylor Swift ya. Waduh, saya juga pengen banget Back to December, tapi kalau udah tengah tahun sih pengen jadi cepet-cepet ke Desember aja ya. Oke, lanjut ya. Nanti abis itu saya mau puterin lagu yang udah di request Pak Terry Kurniawan ya. Tadi udah WhatsApp 0812-1229200. Jangan lupa ya kalau mau request ke situ. Pak Terry Kurniawan di Grogol, Jakarta Barat, pengen dengerin lagu berjudul What It Is dari Doci featuring Kodak. Benar gak? Kodak Black. Nah benar ya. Nanti ditunggu lagunya ya, biar kita dengerin bareng-bareng di Anda Meminta, Kami Memutar.

Masih nemenin sama nemenin. Nah. Sampai kelibet nih, ketawa nih penyiarnya lapar ya. Ngomongnya aja sampai belibet. Sahabat Sonora masih nemenin Anda siang hari ini di AMKM. Anda meminta, kami memutar ya. Kali ini saya mau bacain requestan lagu dari Pak Bonifacius Gozali di Tangerang ya. Katanya untuk seluruh kru Sonora, buat semua pendengar setia Sonora yang baik hati, have a nice day. Thank you ya. Have a nice day juga tentunya buat Pak Bonifacius Gozali. Katanya pengen dengerin lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan. Nah, biar lebih menyenangkan, mendingan Bernadia yang nyanyi ya daripada penyiarnya. Ya, setelah itu ditunggu Pak Bonifacius. Setelah ini saya puterin lagunya, lanjut lagu requestan dari Julius Saksofon. Ini namanya beneran Julius Saksofon apa jago main saksofon sih? Kalau apa namanya, nama profil WhatsAppnya Yemima Louis ya. Julius Saksofon domisili di Jakarta Timur katanya. Pengen dengerin lagu requestannya itu Charles Whisper. Ini judul lagu ya, dari George Michael. Coba ya, saya cek dulu, kalau ada langsung saya puterin ya. Kalau gak ada nanti lanjut dulu. Coba kita cari dulu tadi siapa, George Michael. Kira-kira ada gak ya, judul lagunya tadi Charles Whisper. Careless kali. Ya ampun, saya sampai nyari Charles. Apa nih? Careless Whisper ya, ada lagunya ya. Semoga bisa dinikmati. Langsung aja Diana Mami. Oh, kirim salamnya, sorry. Kirim salamnya, kata Julius, buat adik saya, Jonas Louis, yang lagi nge-build motor di Louis Garage. Oh, Louis Garage, bener gak? Bersama Iqbal, semangat terus. Buat Ko Olive, God bless, semangat siarannya, thank you ya. Langsung aja lagu, dua lagu pilihan sahabat Sonora, dia Anda meminta, kami memutar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Selamat siang sahabat Sonora. Bareskrim Polri memastikan tidak ada sabotase terkait insiden blackout di wilayah Sumatera beberapa hari lalu. Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin menegaskan dari hasil penyelidikan sementara dugaan blackout terjadi karena faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada transmisi kelistrikan. Wakabareskrim menghimbau masyarakat tidak resah dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya serta narasi yang menyesatkan. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Pertahanan menyatakan rencana pengembangan Bandara Kertajati Jawa Barat menjadi pusat maintenance, repair and overhaul pesawat Hercules di regional masih dalam tahap penjajakan awal. Karo Info Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait menyatakan Kementerian Pertahanan atau Kemhan menyatakan rencana pengembangan Bandara Kertajati Jawa Barat menjadi pusat maintenance, repair and overhaul pesawat Hercules C-130 di regional masih dalam tahap penjajakan awal, di mana ia menyampaikan bahwa Bandara Kertajati dipilih karena memiliki lahan yang luas dan fasilitas memadai. Rico menegaskan rencana itu untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan dan aviasi nasional, bukan pembangunan pangkalan militer asing.
1: Demikian Sonora Update.
0: Kita masih lanjutin AMKM siang hari ini, sahabat Sonora. Saya mesti cari dulu nih ya, yang sudah WhatsApp siapa aja ya. Harap bersabar, walaupun ini bukan ujian gitu kan. Ini lagu yang saya putarkan, jelas yang kalau sudah WhatsApp ke Studio Sonora. Jangan lupa WhatsApp 0812-122-9200. Kali ini ke Bandung dulu yuk, menyapa Pak Denny, selamat siang. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, khususnya para bobotoh se-Bandung Raya yang beberapa hari lalu Persib Bandung berhasil menjadi juara Super League 3 kali secara beruntun. Wah, keren amat ya. Ini lagu yang di-request adalah lagu berjudul Fight Song Rahel Platen, sudah saya siapin ya buat didengerin bareng-bareng siang hari ini. Ditungguin ya. Lanjut lagi dari Bandung ke Lubang Buaya, Jakarta Timur, menyapa Pak Joko Priyono yang siang hari ini pengen dengerin lagunya Rizky Febian featuring dari Adrian Khalif berjudul Alama. Mau kirimnya buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada, dan untuk penyiar radio yang lagi tugas saat ini, selamat bertugas, terima kasih. Langsung aja ya kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora, Diana meminta, kami memutar.

Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ya. Tadi di request sama sahabat Sonora ya, Pak Joko Priyono kalau nggak salah sih. Semoga bisa menghibur sahabat-sahabat Sonora siang hari ini. Kali ini saya mau nerusin buat bacain requestannya sahabat-sahabat Sonora ya. Kali ini mau bacain requestannya Ibu Sri ya, Ibu Sri Syuliarti Sri. Ya, mohon maaf Ibu kalau namanya agak kepleset gitu ya. Ini sering sekali mudahnya dipanggilnya Ibu Sri Petojo. Ibu Sri di Petojo maksudnya. Salam, selamat siang. Kali ini ditemenin Olive dulu ya, karena Mbak Raranya lagi gantian gitu siarannya. Kalau Mbak Rara terus nanti capek maksudnya. Lagu yang dimintain, lagu dari Maroon 5 berjudul She Will Be Love. Sudah saya siapin lagunya, katanya dipersembahkan untuk Ibu Oriza Sativa, Ibu Nur, Ibu Rianti, dan semua pendengar MKMC yang dimanapun berada. Ya, katanya, oh ya, ini nanti salamnya disampaikan deh buat Mbak Rara, katanya selamat bekerja sampai tuntas katanya. Posisinya di Magelang. Oh, Ibu Sri posisinya lagi di Magelang. Cuacanya di sini mendung. Terima kasih Ibu Sri. Lanjut lagi ya. Tadi takdir cinta tuh siapa ya yang request ya? Cepet lupa emang penyiar yang satu ini ya. Kalau nggak salah sih, bener. Sambil saya masih nyari ya sahabat Sonora yang udah request, sambil saya mau ngingetin ya, mungkin warga TikTok yang baru join, ini kenapa tangannya begini-gini nih, warga TikTok yang baru join boleh ya, biar lagunya bisa diputerin, langsung aja WhatsApp di 0812-122-9200 ya. Yang udah WhatsApp jangan lupa, harap bersabar sampai bisa diputarkan. Nah, lagu selanjutnya di request Bu Liliani, Rosa berjudul Takdir Cinta ya, kirim salamnya buat Yudi dan juga Olive. Oke, terima kasih. Sama buat sahabat-sahabat Sonora katanya Bu Foni, Bu Sylvia, Bu Nur, Bu Riza, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel. Selamat makan siang katanya semuanya. Semoga sehat-sehat, bahagia, sejahtera. Amin. Sehat-sehat, bahagia, sejahtera juga menyertai Ibu Liliani beserta keluarga. Jadi langsung aja ya, kita puterin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga.
2: Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
3: Tiga, yang satu.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Kita lanjutin ya kebersamaan di AMKM siang hari ini. Nah, mic-nya deketin dulu ya, biar kedengeran. Siang ini ke mana ini ya? Tadi yang request, mana coba? Yang request lagunya Tulus. Nah, tadi tuh saya udah ketemu. Emang suka ngilang begini ya. Untuk sahabat-sahabat Sonora, pokoknya yang masih mau lagunya diputerin, jangan lupa ya. Jangan ragu, jangan bimbang, langsung aja WhatsApp 0812-122-9200. Kita ke Bandung menyapa Ibu Rini Naya ya, pengen dengerin lagunya Tulus berjudul Gajah. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada, khususnya untuk para bobotoh. Oh, sama nih kayaknya Kak, sama Pak Denny ya. Saya berharap sehat selalu ya, yang lagi dengerin bahagia selalu. Sehat-sehat juga untuk Bu Rini beserta keluarga ya. Lanjut lagi nih. Oh, ada Mbak Wati, katanya absen aja di MKM. Salam sehat kita semua, amin ya. Terima kasih. Tadi Mbak Wati dengerin berarti ya, awal-awal dapat salam dari anaknya. Katanya nih salam kembali untuk Alikanya. Oke, mantap. Lanjut dulu ya sahabat Sonora, ke sahabat Sonora tadi ada Kevin ya, request lagu Kris Patih ya berjudul Aku Bukan Dia. Semoga bisa dinikmati. Buat kirim salamnya ini spesial buat tim 7 dan K3 Bogor, kalian luar biasa, dan untuk istri tercinta, I love you katanya. Semoga istrinya lagi dengerin ya. Buat penyiar Sonora sukses selalu, amin ya, sukses selalu, sehat menyertai Kevin beserta keluarga. Lanjut, kita dengerin dulu dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

Sahabat Sonora, kita update dulu untuk update perkembangan informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol. Informasinya kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota Cawang kilometer 0 hingga Tebet kilometer 2 ini padat. Di arah sebaliknya, kepadatan terjadi dari sekitaran Tomang hingga keluar Senayan kilometer 9. Di tol Jakarta-Tangerang, Meruya ke Karangtengah padat, kunciran ke Tangerang padat, imbas adanya perbaikan jalan. Di arah sebaliknya, dari Meruya yang menuju ke Tomang terpantau padat. Info di ruas tol lainnya, sahabat Sonora, tol Jor W2S, Pondok Pinang yang mengarah ke Pondok Ranji ramai lancar, namun di arah sebaliknya, sekitar Simpang Ulu Jami, kilometer 16.400, arah Pondok Pinang padat. Di tol Jor W2U, Meruya Selatan hingga Ulu Jami padat dari kilometer 10 sampai 16, kemudian di arah sebaliknya ramai lancar. Di ruas tol Jor E terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Tol Jagorawi Cawang menuju Bogor Ciawi ramai lancar di kedua arah. Tol Jakarta Cikampek Cikarang Pusat kilometer 36 hingga 41850 arah Cikampek padat. Imbas ada pekerjaan garis marka jalan, di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Tol Purbalenyi terpantau

0: ramai lancar, namun di arah sebaliknya yang menuju ke arah Cileunyi ramai lancar, di arah sebaliknya Pleret. Nah, Pleret kilometer 92400 arah Jakarta terpantau padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kiri. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika setara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga. Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
3: Tiga, yang satu abang.
2: Dikit amat.
3: Yaudah kita campur deh biar banyak.
2: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
4: Dipanggil
2: sama yang kuasa.

malam di CTV Channel 30. Sonora FM News, Traffic and Music.

Walaupun aku bukan dia, kalau kata Chris Patih, tapi Sonora kan tetap memilih untuk menemani jam-jam siang Anda, memutarkan lagu-lagu pilihan Anda, masih di Anda meminta kami memutar. Kali ini ke Petukangan Utara dulu yuk. Menyapa Pinka, selamat siang ya. Pengen dengerin lagu Root dari Magic. Udah saya siapin ya lagunya buat nemenin makan siang nih. Buat Mbak Olive, selamat bertugas, terima kasih. Ya sudah saya siapin lagunya, walaupun mungkin makan siangnya udah agak lewat ya. Mohon maaf ya, ini antriannya emang agak panjang, tapi seneng sih bisa muterin lagu-lagu pilihan sahabat Sonora. Lanjut lagi ke Bekasi dulu yuk, menyapa Ibu Tin, selamat siang. Yang siang hari ini katanya Bekasi lagi cerah-cerahnya. Pengen dengerin lagu Pesawatku dari Memes, lagunya buat Ibu Oriza dan semua sahabat Sonora yang lagi dengerin. Terima kasih Ibu Tin, udah saya siapin. Jadi langsung aja dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

pesawatku dari Memes tadi ya. Lagu yang memorable banget, lagu-lagu buat pecinta karya musisi 90-an gitu ya. Kali ini mau lanjutin nih, sepertinya ini jadi dua lagu terakhir yang bisa diputerin ya. Yang pertama lagunya di request dari siapa kalau boleh tahu nih, gak ngasih tahu namanya. Di profilnya juga cuma tulisannya N doang, ya ampun. Selamat siang ya, request lagu katanya Krisye Kala Cinta Menggoda. Lagu ini buat rekan-rekan yang sedang bekerja, buat Katiwi, Kameli, Kawahid ya. Semangat selalu kerjanya di hari Senin ini ya, Happy Monday. Salam sehat selalu, semoga berkah selalu, amin ya. Karena Ibu Rina juga tadi sempat request lagunya Krisye tapi nggak ada, belum tersedia gitu ya, maka lagu ini saya persembahkan juga untuk Ibu Rina ya, yang lagi nikmatin dengerin radio siang hari ini ya. Terima kasih. Lanjut ke Teng Bun di Tangerang, pengen dengerin request lagu Ungu untukmu selamanya. Kirim salam buat teman-teman kerja yang lagi puasa menuju Idul Adha. Oh iya, selamat berpuasa ya buat rekan-rekan yang mungkin menjalankan ibadah puasa menjelang Idul Adha ini. Tetap semangat, katanya cuacanya di Jatiwulung Tangerang cerah. Terima kasih, semoga semakin cerah sambil dengerin lagu-lagu di Anda Meminta Kami memutar.

Kalau udah dengerin tune yang satu ini, Sabah Sonora, artinya kebersamaan kita di Anda meminta kami memutar pada siang hari ini harus berakhir dulu ya, sampai di sini. Terima kasih untuk Sabah-Sabah Sonora yang sudah berkirim atensi, berkirim salam, berkirim lagu requestan yang pengen didengerin. Saya juga mau minta maaf ya untuk lagu-lagu yang belum sempat terputarkan. Berarti kalau belum sempat terputarkan, boleh ya ikutan lagi AMKM nanti malam di jam 8 sampai jam 10 ya. Biar langsung masuk WhatsApp-nya, pastikan di jam 20.00 WhatsApp-nya ya. Kirim WhatsApp 02 0812 122 9200. Selamat melanjutkan aktivitas siang hari ini. Kita jumpa lagi nanti sore di Sonora hari ini. Tapi sesaat lagi saya akan melengkapi dulu informasi Anda di Sonora Update ya. Untuk Sahabat-sahabat Sonora, semangat melanjutkan menuntaskan sisa kegiatan pekerjaan tanggung jawab di hari ini. Bye.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang Sobat Sonora. Petani tembakau di Kecamatan Gading, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mulai resah akibat hujan yang terus turun dalam beberapa hari terakhir. Cuaca yang tidak menentu di awal musim kemarau dikhawatirkan merusak tanaman tembakau yang baru ditanam. Terkait kondisi tersebut, Kepala BMKG Trunojoyo Sumenep, Ari Wijayanto, menjelaskan hujan yang terus turun pada fase awal penanaman menurutnya berpotensi merusak bibit tembakau karena tanaman muda sangat rentan terhadap kelebihan air. Beralih ke berita selanjutnya, tren penyebaran kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dilaporkan melonjak tajam dan berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang mencatat, baru memasuki bulan kelima di tahun 2026, akumulasi laporan gigitan anjing diduga rabies telah menembus angka 520 kasus. Seluruh kasus tersebut tersebar secara masif di 26 wilayah kerja puskesmas di seluruh Kabupaten Kupang.
1: Demikian Sonora Update.

0: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Pangeran Katak, karya Grimm Bersaudara.
3: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama.
2: Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang memiliki anak perempuan sangat cantik. Dia suka bermain bola emas di taman istana. Saat sedang asyik bermain, dia tidak sengaja menjatuhkan bola emasnya. Bola itu menggelinding dan jatuh ke dalam kolam.
3: Aduh, bola emasku hilang selamanya.
4: Rebek, tenang saja, aku akan menemukannya.
2: Putri merinding saat mendengar itu. Soalnya, dia tidak suka sekali dengan katak. Putri tidak tahan melihat katak itu sambil meringis.
3: Sudah sana pergi. Aku akan memberikan banyak mutiara dan berlian untukmu jika kamu berhasil menemukan bola emasku.
2: Katak hanya menggelengkan kepalanya.
4: Rebek, aku tidak mau hadiah itu. Aku ingin duduk satu meja denganmu, makan dari piring yang sama denganmu, minum dari gelas yang sama denganmu, dan hidup berdua denganmu. Maukah kamu menjanjikan itu semua padaku?
3: Ya sudah, aku berjanji, yang penting bola emasku ketemu.
2: Padahal dalam hati Putri berkata,
5: aku tidak akan membiarkan katak ini mendekatiku.
2: Dengan cepat, katak kembali menyelam ke kolam. Tak lama kemudian, dia sudah berada di permukaan dengan bola emas. Putri langsung merebut bola emas itu dari katak dan langsung berlari.
4: Rebek, kamu sudah berjanji, Putri. Kenapa kamu kabur?
2: Malam pun tiba. Putri dan ayahnya sedang makan malam di ruang tengah istana. Tapi mereka berdua terdiam karena mendengar suara benda lengket melompat di tangga.
4: Rebek, tepatilah janjimu itu, oh Tuan Putri.
2: Raja pun kaget dan spontan bertanya pada anaknya.
6: Siapa itu Putri?
3: Tidak ya, bukan siapa-siapa.
6: Ayo jujur, cepat katakan padaku.
3: Hanya seekor katak menjijikan ayah yang menemukan bola emasku.
6: Lalu apa yang kamu janjikan padanya?
3: Aku menjanjikan untuk makan dari piring yang sama denganku.
6: Seorang putri selalu menepati janji. Maka tepati janji itu sekarang.
2: Dengan berat hati, Putri mengangkat katak dan melemparnya ke atas meja. Dia melihat mulut lebar katak bergerak-gerak.
4: Rebek, ambillah piringmu sehingga kita bisa makan bersama. Dan juga gelas milikmu.
2: Putri pun menuruti katak. Namun saat katak sudah kenyang dan hampir tertidur, Putri sudah tak tahan lagi, lalu melemparkan katak keluar jendela.
3: Sekarang kamu tidak akan berisik lagi, katak jelek.
2: Terdengar suara katak terjatuh ke tanah. Putri pun jadi merasa bersalah.
3: Oh tidak, aku sudah melukainya.
2: Dia pun berlari keluar sambil menangis. Katak sudah sangat lemas dan sama sekali tidak bergerak.
3: Aku tidak bermaksud melakukan itu, katak.
2: Putri lalu berjongkok dan spontan mencium si katak. Tiba-tiba terdengar suara petir dan ratusan bintang menerangi langit malam. Si katak menghilang, tergantikan dengan sosok pangeran tampan yang tampak kebingungan berdiri di hadapan Putri. Ternyata selama ini katak adalah seorang pangeran yang dikutuk oleh penyihir jahat. Kutukan itu hanya bisa hilang jika ada seseorang yang menciumnya. Dan yang menciumnya itu adalah seorang putri. Pangeran dan putri pun saling jatuh cinta dan hidup bahagia bersama selamanya.
3: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga.
2: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
3: Tiga.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Selamat sore Sobat Sonora, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB mengatakan 256.369 peserta diterima di UTBK SNBT 2026. Sementara peserta yang diterima dengan KIP kuliah ada 86.118 orang. Tahun ini daya tampung total SNBT sebenarnya adalah 200.086.864 kursi. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026 Edward Wolok menjelaskan kuota SNBT di PTN tidak bisa berdasarkan kehendak pimpinan PTN. Namun hal ini disesuaikan sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta kesiapan PTN. Beralih ke berita selanjutnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan minuman keras alias miras memicu korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas dalam momen pawai juara Persib. Farhan menegaskan akan menggelar razia pemberantasan miras, di mana Farhan juga menegaskan bahwa euforia perayaan pesta juara Persib telah selesai pada Minggu malam. Setelah itu tidak boleh ada selebrasi konvoi setelah atau kembali karena faktor keamanan.
1: Demikian Sonora Update. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
0: Halo teman-teman dan sahabat Sonora, kembali ya menemani sahabat Sonora kali ini di Sonora hari ini tanggal 25 Mei 2026. Minggu yang baru, semoga segala sesuatu yang baru yang jadi harapan bisa terlaksana ya minggu atau hari ini ya. Terutama harapan-harapan untuk yang hari ini menunggu-nunggu menanti-nanti pengumuman dari penerimaan mahasiswa baru, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, bagaimana kabarnya? Semoga jawaban terbaik yang diberikan ya, jawaban terbaik yang bisa diterima juga. Dan juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang sore hari ini mungkin dalam perjalanan, sudah dalam kepadatan-kepadatan lalu lintas, boleh loh sambil sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara, boleh di WhatsApp 0812-122-9200. Anda yang masih dalam pekerjaan, rutinitas kegiatan sore hari ini, boleh juga ya absen-absen ke WhatsApp Studio Sonora, kasih tahu informasi cuaca dari tempat Anda beraktivitas saat ini seperti apa. Kalau sekitaran wilayah Palmera sudah tampak mendung-mendung gimana gitu ya. Dan tentunya apapun aktivitas Anda, sahabat Sonora akan kami temani dengan beragam update informasi dan juga lagu-lagu yang enak banget buat didengerin. Jadi jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Sahabat Sonora, kita buka Sonora hari ini informasinya dengan pantauan lalu lintas ya. Biasanya sore hari itu yang dibutuh-butuhin gitu ya. Kayak gimana sih lalu lintas di sini ya? Udah macet belum ya? Nah, buat tahu seperti apa lalu lintas di sekitaran Tebet nih, Sahabat Sonora, kali ini saya sudah terima informasi dari rekan Sony. Rekan Sony, seperti apa informasi lalu lintas sekitaran Tebet? Silakan.
1: Selamat sore, Rekan Olive. Kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas di tol dalam kota dari Tebet yang mengarah ke Cawang sangat ramai oleh kendaraan. Meskipun begitu, lalu lintas masih bisa bergerak dengan cukup lancar. Sementara untuk arah sebaliknya, ada sedikit kepadatan di Tebet yang mengarah ke Pancoran. Namun selepas itu ramai lancar. Dan untuk ruas Jalan MT Haryono, dua arah ramai lancar. Sementara yang arah ke Pancoran hanya ada antrian yang cukup panjang saja. Kendaraan di perempatan atau traffic light Pancoran. Cuaca berawan di sekitaran Cikoko, tempat saya melaporkan. Saya kembali lagi ke rekan Olive di studio.
0: Terima kasih rekan Sony untuk pantauan yang disampaikan. Silakan ya sahabat Sonora, Anda juga bisa sampaikan pantauan lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara. Langsung aja WhatsApp di 0812-122-9200.
2: Sonora FM, News, Traffic, and Music. Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional hari ini datang ke Mabes Polri untuk berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait dengan adanya dugaan penipuan praktik jual beli titik SPPG di daerah, dan tercatat ada 21 korban penipuan jual beli titik SPPG di Jawa Barat dengan kerugian sekitar 1,9 miliar rupiah. Berita selengkapnya akan disampaikan rekan Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional hari ini datang ke Mabes Polri untuk berkoordinasi dengan Satgas Program Makan Bergizi Gratis Polri atau Bareskrim Polri terkait dugaan penipuan serta praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah daerah. Di mana langkah tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban oknum yang mengaku dekat dengan pejabat BGN dan menawarkan jasa pendaftaran titik SPPG dengan meminta sejumlah uang. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya mengatakan bahwa pihak telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti berbagai laporan yang masuk. Sony mencatat ada kasus di Polda Jawa Barat di mana kerugian yang ditangani di Polda Jawa Barat sendiri sekitar 1,9 miliar rupiah dari 21 korban yang melaporkan. Berikut adalah pernyataan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya.
4: Yang di Polda Jawa Barat itu 1,9 miliar. Di Jawa Barat yang baru lapor itu 21 orang. Kemudian di Lombok Timur ada 1 orang. Kemudian ini saya mendengar hari ini akan ada datang juga korban 20 orang. 20 orang yang ditipu oleh sebuah yayasan. Itu ke BGN. Kami akan pelajari dulu ya. Pelajari dulu baru kemudian kami arahkan untuk melapor ke Polres atau ke Polda. Kenapa? Itu korbannya 21 orang. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Ya baik sahabat Sonora, Sony menambahkan bahwa program MBG merupakan program mulia yang harus dijaga bersama agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mencoreng pelaksanaan program di lapangan. Sony mengaku bahwa BGN pun terus melakukan pembenahan dan pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah, termasuk memperkuat standar operasional dan sistem pengawasan. Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Sky Bridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

0: Kita akan mengupdate dulu seperti apa pantauan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Sudah ada rekan-rekan dari TMC Polda Metro Jaya sore hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aibda Yogi Supono. Silakan, Aibda Yogi, seperti apa informasi selengkapnya?
1: Sore sahabat Sonora, selamat sore Mbak Olive. Untuk pantauan yang pertama, informasi di seputaran lampu merah Caglak, tepatnya Jalan Tb. Simatupang yang mengarah ke arah Pasar Rebo, ini padat imbas galian proyek PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran lampu merah Lubang Buaya Jakarta Timur yang mengarah ke arah Mall Pondok Gede, Bekasi Kota, ini perbatasan antara wilayah Jakarta Timur dengan Bekasi Kota, ini juga padat imbas adanya proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran putaran JGC Cakung Cilincing Jakarta Utara yang dari Babek TNI arah masuk depo, ini terpantau padat imbas adanya antrian kendaraan truk trailer bongkar muat di seputaran KBN Cakung agar pengendara tetap bersabar. Dan untuk yang tadi sekitar pukul 15, lampu merah Coca-Cola Jakarta Pusat mengalami gangguan atau

0: Langsung hari ini apakah masih berlangsung? Apakah sudah membubarkan diri? Mungkin bisa diinformasikan sebagai tambahan. Silakan.
1: Untuk yang tadi siang ada dua agenda kegiatan penyampaian pendapat di wilayah Jakarta Pusat. Yang pertama di depan kantor ESDM Jakarta Pusat, Kementerian ESDM Jakarta Pusat, dan satu lagi di seputaran depan kantor SM Green masuk wilayah Jakarta Pusat. Dua objek lokasi sudah membubarkan diri, dan satu lagi di wilayah Jakarta Selatan di depan kantor Kemenaker Trans RI masuk wilayah Jakarta Selatan, Gatot Subroto, dan saat ini juga sudah membubarkan diri. Tiga objek lokasi tertib, tidak mengganggu arus lalu lintas.
0: Baik, terima kasih Aibda Yogi untuk informasi yang sudah disampaikan sore hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas tugas di sore hari ini. Salam tertib lalu lintas untuk sahabat Sonora semuanya juga yang sore hari ini sudah dalam situasi berkendara ya. Semoga berkendaranya yang walaupun jalannya mungkin tidak lancar-lancar saja, yang penting tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan sore hari ini saya juga sudah punya pantauan lanjutan, ini update ya dari rekan Sony, seperti apa pantauan dari sekitaran Gatot Subroto. Silakan.
2: Rekan Olive, selamat sore. Kembali kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto. Untuk kedua arahnya lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan untuk ruas tol dalam kota yang arah ke Tomang akan menemui kepadatan dari Semanggi karena volume kendaraan. Dan untuk arah sebaliknya yang arah ke Pancoran juga saat ini cukup padat mulai dari Kuningan. Dan untuk cuaca berawan cenderung agak mendung di sekitaran Gatot Subroto. Sandi Wijaya selalu melaporkan, saya kembali lagi ke Olive yang ada di studio.

Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, kami informasikan lalu lintas sore hari ini dari ruas-ruas tol ya, yang bisa menjadi informasi untuk Anda sore hari ini di tengah perjalanan pulang Anda. Informasi kami terima dari Jasa Marga Toll Road Command Center, dimulai dari tol dalam kota Cawang menuju Tebet padat. Di arah sebaliknya, Tomang yang keluar ke Senayan terpantau padat. Tol Jakarta Tangerang Meruya Karang Tengah padat, kunciran hingga Tangerang terpantau padat. Imbas ada pekerjaan perbaikan jalan, di arah sebaliknya Meruya menuju Tomang terpantau padat. Di tol Jorwe 2S dari Pondok Pinang mengarah Pondok Ranji ramai lancar, namun di arah sebaliknya di simpang Ulu Jami yang mengarah ke Pondok Pinang terpantau padat. Tol Jorwe 2U Meruya Selatan kilometer 10 hingga kilometer 16 padat. Di arah sebaliknya Ulu Jami yang mengarah ke Meruya terpantau ramai lancar. Tol Jagorawi terpantau ramai lancar dua arah. Tol Jakarta Cikampek Cikarang Pusat kilometer 36 hingga 41850 terpantau padat imbas ada pekerjaan garis marka jalan. Di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Tol Purbalenyi Sabah Sonora Dawan yang menuju Paster Cilenyi ramai lancar, di arah sebaliknya Pleret kilometer 92400 yang mengarah Jakarta padat imbas adanya pekerjaan perbaikan jalan. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

Sonora hari ini masih menemani Anda, sahabat Sonora, dan tentunya nih saya mau bahas satu topik lah untuk Anda ya. Seperti yang diketahui sahabat Sonora, bagi jutaan siswa kelas 12 di Indonesia, tahun 2026 ini menjadi salah satu fase paling menegangkan dalam perjalanan pendidikan mereka. Persiapan menghadapi UTBK SNBT tidak hanya soal belajar nih, tapi juga soal tekanan mental, harapan keluarga, dan juga perjuangan meraih mimpi. Sejumlah siswa mengaku mulai mengurangi aktivitas media sosial demi fokus belajar. Banyak pula yang mengikuti tryout hingga larut malam untuk mengejar kampus impian, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan juga Institut Teknologi Bandung, hingga UNER ya, ini Universitas Erlangga di Surabaya. Di tengah tekanan tersebut, jadwal resmi SNPMB 2026 akhirnya diumumkan sore hari ini. Seperti yang juga saya sudah spill di awal, mungkin di awal tadi saya bilang gitu ya, waktu membuka SHI seperti apa ya, yang sudah melihat hasilnya, semoga hasil terbaik sudah didapatkan. Dan berdasarkan data dari SNPMB, ada 10 PTN yang menerima peserta terbanyak jika dibandingkan dengan PTN lainnya. PTN-PTN ini bisa menerima hingga 7.000 bahkan 8.000 mahasiswa baru hanya dari jalur SNBT. Untuk data tahun 2025, beberapa PTN tercatat menerima ribuan peserta. Di antaranya Universitas Negeri Surabaya yang jumlah yang diterima itu sekitar 8.800, kemudian ada Universitas Hasanuddin, jumlah pesertanya yang diterima sekitar 6.100, berikutnya juga ada Universitas Negeri Medan ya, yang jumlah peserta diterimanya 5.700-an, dan Universitas Brawijaya, jumlah peserta yang diterima ini juga sekitar 5.700-an. Nah, sahabat Sonora, tentunya banyak sekali harapan gitu ya, dan mungkin yang belum tahu cara ngecek pengumuman SNBT ini bisa dengan cara buka klik link dari https titik dua terus garis miringnya dua kali pengumuman strip snbt.snpmb.id, kemudian klik menu UTBK SNBT, klik, kemudian klik lagi pengumuman SNBT, masukkan nomor pendaftaran dan tanggal lahir, klik lihat hasil seleksi, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik dari SNBT 2026.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa

0: Kan ku ciptakan berlian kalau kata Citra Scholastika ya. Nyari apa sih segenggam berlian? Biasanya gitu ya kalau ditanyain. Kerja tuh nyari apa ya? Segenggam berlian. Dan tentunya bisa menunjang segala kebutuhan, keinginan ya kan? Dan sahabat Sonora-Sonora hari ini tentunya masih terus menemani Anda melalui jam-jam sore hari gitu kan. Biasa yang paling dibutuhin apa? Ya, informasi lalu lintas. Kali ini saya juga sudah punya update-nya ya. Seperti apa pantauan rekan Sony? Bisa ya kita simak dulu seperti apa pantauan dari sekitaran lalu lintas di sekitaran Palmerah. Silakan.
1: Selamat sore kembali Olive, kami laporkan sore ini di jalan Palmerah Utara, kemudian masuk ke Palmerah Barat yang arah ke Rawabelong. Ada kepadatan selepas Pasar Palmerah sampai dengan pertigaan Kemanduran Pluis. Imbas dari volume kendaraan juga dikarenakan oleh arus kendaraan yang akan masuk dan keluar di pertigaan Kemanduran. Untuk arah sebaliknya, yang arah menuju Selipi, lalu lintas bergerak ramai lancar. Cuaca berawan sedikit mendung. Demikian Sony Wicaksono melaporkan. Saya kembali lagi ke Olive di studio.
0: Terima kasih rekan Sony. Ada juga pantauan lainnya dari sahabat Sonora yang sudah masuk nih. Katanya di Jalan Raya Cacing, ini terpantau sangat padat. Dari pos 9 sampai traffic light JGC. Kalau nggak salah JGC tuh Jakarta Garden Center ya, apa City gitu, Cakung, Transformers antri masuk depo. Oke, terima kasih pantauannya sahabat-sahabat Sonora yang mungkin tengah dalam perjalanan, boleh juga ya sampaikan pantauan lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara. Bisa langsung aja WhatsApp di 0812-122-9200. Ada informasi juga tadi dari siapa ini? Oh, dari rekan Adis, Jalan Imam Bonjol dari Supermall Karawaci arah Gading Serpong. Ini terpantau padat merayap di sekitaran pertigaan Kelapa 2, cuacanya cerah. Terima kasih ya. Sahabat Sonora, cuaca dari tempat Anda beraktivitas juga boleh ya. Sambil absen-absen di Sonora hari ini, langsung aja WhatsApp info lalin, info cuaca di 0812-122-9200.

0: Dia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan ibadah tarwiyah tetap diperbolehkan bagi jemaah haji Indonesia. Meski demikian, pelaksanaan ibadah sunnah tersebut tidak tercantum dalam standar operasional prosedur atau SOP penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2026. Sebagai informasi, hingga saat ini terdapat 11.750 jemaah haji Indonesia yang terdaftar mengikuti tarwiyah. Dengan jumlah tersebut, pengawasan terhadap pergerakan jemaah menjadi perhatian khusus petugas. Beralih ke berita selanjutnya, wacana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi dinilai semakin mendesak untuk segera diterapkan di tengah lonjakan resiko global dan tekanan fiskal dalam negeri. Ekonom sekaligus guru besar Universitas Andalas, Syarifuddin Karim menilai langkah pembatasan volume konsumsi menjadi opsi paling realistis dibanding langsung menaikkan harga BBM subsidi. Menurutnya, saat ini pemerintah menghadapi tekanan ganda dari kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.
2: Demikian Sonora Update.

0: Kita update dulu ya Sobat Sonora untuk pantauan lalu lintas di sore hari ini. Sudah ada Pak Indra dengan pantauannya. Seperti apa Pak Indra? Pantauan lalu lintas dari sekitaran Kapuk Kayu Besar.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi Sobat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi.
0: Oke, Sobat Sonora. Mohon maaf ada kesalahan teknis ya, ternyata belum terkirim ini yang sorenya, masih menyapa di pagi hari. Gak apa-apa, ditunggu ya Pak Indra untuk pantauannya sore hari ini seperti apa. Kita lanjut dulu untuk sore hari ini. Tadi saya menginformasikan ya, masih ngangkat topik nih seputar pengumuman ya, pengumuman dari UTBK SNBT 2026. Nah ya, tadi juga boleh sahabat-sahabat Sonora yang mau sharing seperti apa pengalamannya, karena sore hari ini memang jadwal resmi dari SNPMB 2026 akhirnya diumumkan ya. Kalau tadi saya udah kasih tahu juga, mungkin masih bingung cara-caranya seperti apa, udah di sharing ya, karena Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB mengatakan 256.369 peserta diterima UTBK SNBT 2026. Sementara peserta yang diterima dengan KIP kuliah ini ada sekitar 86.118 orang. Tahun ini daya tampung total SNBT sebenarnya ada 286.864 kursi. Adapun jumlah peserta UTBK 2026 ada sekitar 871.496 orang. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026 Edward Wolok ini menjelaskan kuota dari SNBT di PTN ini tidak bisa berdasarkan kehendak dari pimpinan PTN itu sendiri, namun hal ini disesuaikan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta kesiapan PTN-PTN yang ada. Sahabat Sonora mungkin mau sharing seperti apa hasilnya, boleh juga ya. Tadi udah ada sahabat Sonora nih yang sharing ke WhatsApp studio. Selamat ya untuk anak yang lulus, katanya anaknya yang lulus. Ada Pak Tio Sunario, puji Tuhan katanya anak saya lulus dan diterima di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Teknik Informasi.

0: Bersama saya, Neng Erlin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Anggota tim pengawas haji DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengkritik pembatasan plafon asuransi kesehatan bagi jemaah haji Indonesia yang sakit di Tanah Suci, yang mengharuskan pasien pindah rumah sakit jika kuota pembiayaan habis meski pasien belum sembuh total. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menegaskan, DPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema asuransi kesehatan jemaah haji ke depannya. Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan perubahan signifikan konsumsi jemaah haji terlihat pada kualitas nasi dan menu lauk yang disajikan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
1: Kalau dari sisi konsumsi kita lihat perbaikan luar biasa, kita apresiasi ya, karena kita lihat nasinya juga bukan nasi seperti tahun-tahun kemarin yang keras, karena udah sedikit familiar dengan nasi Indonesia. Kemudian juga lauknya, tadi kita lihat daging dengan masakan bumbu Indonesia dan penunjang lainnya. Nah, tinggal tadi akomodasi yang menjadi catatan, karena lokasi tower ini, Buru Zida ini menjadi catatan kami.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program desa dan penyerapan anggaran agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. Legislator fraksi PKB itu menyebut penguatan tata kelola kelembagaan dan pengawasan internal menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, ada pantauan lalu lintas ada dari Pak Indra yang menginformasikan seperti apa lalu lintas di sekitaran Outer Ring Road. Berita informasi selengkapnya akan disampaikan Pak Indra, silakan.
2: Baik, terima kasih Rekan Olip. Sahabat Sonora, dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini. Kami memantau di ruas tol Yorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah ke Kembangan terpantau bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Yorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk akan terjadi kepadatan menjelang kilometer 2 imbas dari kendaraan yang keluar ke eksit tol Kamal. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Pluit maupun yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta juga masih bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di jalan lingkar luar barat dari Taman Palem yang mengarah ke Kamal terpantau bergerak padat merayap. Cuaca sebagian hujan dan sebagian cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Satgas MBG Polri menegaskan dukungan penuh dalam penegakan hukum terkait praktik ilegal jual beli titik SPPG serta meminta masyarakat untuk melaporkan kepada petugas kepolisian terdekat jika menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan tersebut. Untuk berita selengkapnya akan disampaikan rekan Tito, silakan.
2: Ya baik sahabat Sonora, Satgas Program Makan Bergizi Gratis Polri menegaskan bahwa dukungan penuh terhadap penegakan hukum atas dugaan praktik ilegal jual beli titik pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah daerah, di mana langkah tersebut dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait adanya pihak yang diduga memanfaatkan program prioritas pemerintah tersebut untuk mengambil keuntungan secara melanggar hukum. Kepala Satgas MBG Polri Inspektur Jenderal Polisi Nurworo Danang meminta kepada masyarakat untuk segera melapor ke Polres maupun Polda terdekat apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan khususnya terkait praktik jual beli titik SPPG secara ilegal agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Satgas MBG Polri Inspektur Jenderal Polisi Nurworo Danang.
3: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang. Seluruh masyarakat apabila menemukan ada pelanggaran atau ada penyimpangan khususnya terkait dengan dugaan jual beli titik supaya segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum setempat, baik itu di Polres setempat ataupun Polda yang nantinya akan ditindaklanjuti, dia akan diusut sesuai dengan ketentuan yang ada. Tentu.
2: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Badan Gizi Nasional mengungkapkan telah menerima sejumlah laporan dugaan penipuan di beberapa daerah di mana para korban disebut mengalami kerugian setelah ditawari jasa pengurusan titik SPG oleh oknum yang mengaku dekat dengan pejabat BGN. Program Makan Bergizi Gratis sendiri pun merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat khususnya bagi peserta didik di berbagai wilayah di Indonesia. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, persoalan sampah di Jakarta adalah isu yang tidak bisa ditunda. DPRD DKI Jakarta menunjukkan keseriusannya mencari solusi nyata untuk penuntasan persoalan sampah. Salah satunya dengan pertemuan yang dilakukan Pansus Pengelolaan Sampah dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat. Nah, Kamis 21 Mei kemarin, upaya penuntasan masalah sampah kembali dialami Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrio, dengan menemui Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono. Pertemuan ini dilakukan untuk memperkuat sinkronisasi regulasi hingga solusi jangka pendek dan juga jangka panjang sampah Jakarta. Langkah ini menjadi bukti komitmen DPRD DKI Jakarta mendorong kebijakan dan kolaborasi lintas sektoral demi mewujudkan Jakarta yang lebih bersih menuju kota global dan berbudaya. Informasi mengenai kerja dan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta bisa Anda dapatkan melalui Instagram, TikTok, Facebook, Twitter dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Silakan Anda follow akun media sosialnya dan kunjungi juga laman DPRD DKI Jakarta prof.go.id.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, di pukul 17 lewat 30 menit saat ini kami sampaikan dulu ya perkembangan informasi lalu lintas di beberapa ruas tol yang kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Senayan kilometer 9 hingga Tomang kilometer 13 padat, Angke kilometer 18 hingga Pluit kilometer 20 padat, di arah sebaliknya Senayan kilometer 9 hingga Tebet kilometer 3 terpantau padat. Di tol Jakarta Tangerang, Kebon Jeruk kilometer 3 hingga Kedoya kilometer 4 padat, Kembangan kilometer 7 hingga kilometer 8 arah Bitung terpantau padat. Di arah sebaliknya, Bitung yang mengarah ke Tomang, Tangerang hingga Tomang terpantau ramai lancar. Tol Jor E, Setu kilometer 36 hingga keluar Jatiwarna padat, kepadatan volume kendaraan, kemudian Cakung kilometer 54 hingga keluar Cakung kilometer 55 ini terpantau padat. Di arah sebaliknya ramai lancar, tol Jor W2S Pondok Pinang kilometer 19 hingga kilometer 18 padat. Di arah sebaliknya, kepadatan terjadi dari kilometer 16 Ulu Jami hingga Veteran kilometer 18. Di ruas tol Jagorawi Cililitan kilometer 0 hingga Kali Cipinang kilometer 3 padat, sebaliknya Gunung Putri kilometer 22 hingga Cimanggis kilometer 17 padat. Tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar di kedua arah, begitu juga di ruas tol Purbalenyi terpantau ramai lancar di kedua arahnya.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

Yani sepenuh hati menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

0: Sahabat Sonora, seperti apa pantauan sore hari ini di sekitaran ruas tol Jor S? Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Arif, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Olive. Selamat sore sahabat Sonora, kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat hingga volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, Ampera sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau cukup padat hingga volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Pasar Rebo ke arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S terpantau mendung. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Olive.
0: Terima kasih rekan Arif, salam setuju, selamat sampai tujuan juga ya untuk sahabat-sahabat Sonora. Tentunya kami juga masih ada update informasi lalu lintas lainnya, kali ini dari rekan Tito, silakan.
2: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Wijaya 1 dari arah Profesor Joko Sutono menuju ke Jalan Dharma Wangsa 10 sore hari ini terpantau ramai lancar. Namun tersendat di sekitar traffic light sekitar Masjid Syarif Hidayatullah sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Antrian normal, selepasnya relatif ramai lancar. Arah sebaliknya dari arah Jalan Dharma Wangsa 10 menuju ke arah Jalan Profesor Joko Sutono relatif ramai lancar. Dimana cuaca sore hari ini mendung. Demikian Tito Sonia melaporkan, kembali ke studio.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, persoalan sampah di Jakarta adalah isu yang tidak bisa ditunda nih. DPRD DKI Jakarta menunjukkan keseriusannya mencari solusi nyata untuk penuntasan persoalan sampah. Salah satunya dengan pertemuan yang dilakukan oleh Pansus Pengelolaan Sampah dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat. Nah, Kamis 21 Mei kemarin, upaya penuntasan masalah sampah kembali didalami oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, dengan menemui Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono. Pertemuan itu dilakukan untuk memperkuat sinkronisasi, regulasi hingga solusi jangka pendek dan jangka panjang penanganan sampah di Jakarta. Langkah ini menjadi bukti komitmen DPRD DKI Jakarta mendorong kebijakan dan kolaborasi lintas sektoral demi mewujudkan Jakarta yang lebih bersih menuju kota global dan berbudaya. Nah, sahabat Sonora, mulai sekarang yuk biasakan pilah-pilih sampah dari rumah. Sampah organik untuk sisa makanan, anorganik untuk plastik dan botol, serta pisahkan limbah yang berbahaya. Sahabat Sonora, informasi mengenai kerja dan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta bisa Anda dapatkan melalui Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Silakan Anda follow akun media sosialnya dan kunjungi juga laman DPRD/DKI-Jakarta-prov.go.id.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Sahabat Sonora, menjelang pukul 18 nih ya, saya baru aja terima informasi. Ini ada sahabat Sonora ya, tidak menyebutkan namanya, tapi kalau nama profil picture-nya Paman. Selamat malam Sonora, saya mau info tol Kebon Bawang arah Tanjung Priuk ini sangat padat, sudah 30 menit hampir tidak bergerak. Wah, tetap bersabar ya, nanti kami carikan informasinya seperti apa. Dan sahabat Sonora, tentunya kami harus menutup dulu nih ya Sonora hari ini. Thank you banget sahabat-sahabat Sonora yang sudah memberikan atensinya sepanjang Sonora hari ini ya. Ada satu informasi penutup untuk Anda. Kita tadi ngebahas soal informasi SNBT ya. Peserta biasanya akan diminta melengkapi dokumen administrasi, verifikasi akademik ya, pembayaran UKT hingga pemeriksaan kesehatan di beberapa perguruan tinggi. Sementara itu ternyata nih sahabat Sonora, masih ada peserta yang belum berhasil lolos seleksi, masih memiliki kesempatan nih ya. Jadi yang sore hari ini terima hasil pengumuman ternyata belum lolos seleksi, masih ada kesempatan untuk mengikuti jalur mandiri PTN maupun mendaftar ke perguruan tinggi swasta dan sekolah kedinasan. Sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 tetap dapat dimanfaatkan sebagai dokumen penting untuk seleksi jalur mandiri di banyak kampus negeri. Karena itu pengumuman SNBT bukan hanya menjadi penentu kelulusan masuk PTN, tetapi juga menjadi titik awal bagi peserta untuk menentukan langkah pendidikan selanjutnya. Selamat untuk yang hasilnya lolos sore hari ini, dan tetap semangat untuk yang belum lolos, berarti tetap semangat untuk mengikuti seleksi-seleksi lanjutnya ya, bisa mengikuti jalur mandiri maupun mendaftar ke perguruan tinggi swasta dan sekolah kedinasan. Kali ini Olive harus pamit dulu di Sonora hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sahabat Sonora semuanya, keep happy and happy all. Bye.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Mendikdasmen Abdul Muti memastikan pemerintah masih akan tetap mempertahankan 237 ribu guru non-ASN di tahun 2027. Hal tersebut disampaikan merespons tanggapan masyarakat mengenai Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang tidak memperbolehkan adanya pegawai non-ASN di seluruh lembaga termasuk di pendidikan. Muti juga mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema untuk tahun depan bersama lintas kementerian. Polda Metro Jaya mencatatkan pengungkapan 127 laporan polisi terkait kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 22 Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 173 tersangka ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran. Dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan sejumlah kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat dan video yang viral di media sosial.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Selamat malam sahabat Sonora. Sony Wicaksono di sini yang mengudara akan menemani Anda selama sejam ke depan dengan informasi-informasi kesehatan yang tidak akan disampaikan oleh saya, tapi disampaikannya oleh Dr. Santi. Saya di sini hanya memandu saja jalannya program Health Corner. Yang akan menyampaikannya adalah expert kita di dunia kesehatan, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dokter.
2: Selamat malam, Mas Sony.
1: Selamat malam. Ini bajunya apa tuh?
2: Bajunya seragam. Selamat malam, sahabat Sonora dimanapun yang sedang menonton, yang sedang mendengarkan. Semoga semuanya sehat dan bahagia.
1: Ini kali ini dokter pakai jersey nih ya. Jersey apa nih, Dok?
2: Iya, jersey. Ini kaos panitia.
1: Kaos panitia.
2: Karena belum pulang, Dokter Santi langsung dari acara.
1: Habis bekerja keras ya selama seharian ini. Dok, di dunia kesehatan apa yang lagi in sekarang nih, yang lagi booming?
2: Lagi in. Banyak
1: yang
2: sih.
1: Lagi naik
2: mulai
1: banyak.
2: Dari virus, mulai dari anak-anak yang kena hipertensi, terus mulai kasus diabetes makin tinggi, polusi udara.
1: Oh iya, kemarin kita bahas.
2: Sama, penyakit, virus.
1: Kalau penyakit virus yang paling sekarang jadi perhatian apa, Dok? Yang lagi naik tuh.
2: Kalau kemarin Nipah kan udah lewat ya. Tapi kan belum berarti tidak dibicarakan, berarti bukan berarti tidak ada gitu kan. Sekarang lagi yang naik itu adalah Ebola.
1: Ebola. Ah iya.
2: Tapi enggak usah khawatir.
1: Benar. Karena ini lagi kan kalau dari WHO tuh melaporkan ada lonjakan kasus ya, Dok ya.
2: Ya, betul.
1: Infeksi yang disebabkan oleh virus Ebola. Tapi ini laporan itu di beberapa negara Afrika ya kan. Kalau memang tersebarnya di Afrika, kenapa kita perlu khawatir, Dok, di Indonesia ini nih?
2: Karena banyak orang-orang yang bepergian lintas negara. Kan zaman sekarang udah nggak satu tempat, ya udah di situ aja gitu kan. Mulai dari berita, dari orangnya, dari hewannya, itu perpindahan antar negara itu banyak, sehingga bisa aja masuk ke Indonesia yang tadinya nggak ada. Sampai per tanggal 24 Mei kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, per 24 Mei Kemenkes menyatakan bahwa sampai per 24 Mei itu belum ditemukan Ebola di Indonesia.
1: Tapi tetap aja ya, karena WHO kan udah menetapkan status kedaruratan tuh ya. Berarti kan Indonesia harus sigap lah ya, berarti ya.
2: Sudah
1: harus awas dong. Harus awas juga, apalagi buat, berarti kan itu menular ya. Si virus Ebola itu ya. Tapi mungkin supaya lebih paham aja ya, Dok ya, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana ya, supaya bisa dipahami oleh sahabat Sonora, apa sih itu virus Ebola itu.
2: Jadi sebenarnya kalau dibilang persis virus Ebola yang sekarang ini lagi ngetren, itu gak tepat-tepat banget. Tapi yang tepat itu adalah penyakit Ebola.
1: Penyakit, oh beda itu.
2: Beda.
1: Antara virus
2: dengan penyakit.
1: Dengan penyakit.
2: Penyakit Ebola itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus.
1: Virus.
2: Genusnya Ortho Ebola virus. Jadi kalau dibilang si virus ini merupakan sebuah negara gitu, jadi ada sukunya. Jadi kalau kayak Ortho Ebola virus itu misalnya Indonesia gitu. Kan Indonesia terdiri dari banyak suku kan. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda dan seterusnya gitu. Nah, si Ortho Ebola virus ini punya 6 jenis atau 6 varian. Dari 6, 4 bisa menginfeksi manusia. Nah, dari 4 ini yang trending banget sekarang ini sebenarnya yang namanya virus Bundi Bugyo. Nah, dia bukan virus Ebola yang tahun 2007 atau 2008 itu heboh banget di Afrika. Nah, kalau yang itu namanya virus Ebola.
1: Tapi kalau
2: virus
1: sekarang,
2: virus Ebola yang variannya Jaire.
1: Artinya ini tuh udah
2: beda
1: lebih
2: varian.
1: Kalau artinya yang sekarang ini variannya lebih, sudah lebih berkembang begitu, sudah ada turunannya.
2: Variannya beda, bukan varian yang Jaire kemudian berkembang jadi Bundi Bugyo, bukan. Tapi dia memang beda varian. Jadi dari dulu memang ada beda varian, tapi sekarang ini dia berkembang kasusnya gitu, banyak yang kena.
1: Berarti tapi masih family
2: satu keluarga
1: iya, Ebola genus, ini ya.
2: Iya.
1: Ya, ya. Dari mana itu yang sekarang ini lagi ngetren ya, asal mulanya pertama kali ditemukan?
2: Dari bulan Mei. Wah, enggak ya. Dari Afrika.
1: Baru bentar banget.
2: Iya, dari Kongo.
1: Dari Kongo. Oke, terus bagaimana akhirnya bisa tersebar tuh, Dok?
2: Jadi sebenarnya virus golongan Ebola ini yang 4 bisa ke manusia, tapi yang 2 itu cuman hewan doang. Nah, virus Ebola orto Ebola virus ini 6-6-nya itu sebenarnya itu virus yang biasa gitu ada di tubuh hewan, terutama kelelawar buah. Jadi mirip
1: kelelawar
2: kayak,
1: lagi nih.
2: Iya, emang mirip Batman gitu kan.
1: Emang kayaknya sumber-sumber banyak penyakit di kelelawar nih ya, Dok.
2: Nah, di kelelawar sendiri, kalau kelelawar terkena virus Ebola yang manapun jenisnya, dia sehat walafiat. Dia enggak sakit.
1: Tapi nyebarin.
2: Tapi dia nyebarin.
1: Iya, gimana?
2: Nah masalahnya si kelelawar ini kan hobinya terbang dan dia terbangnya jauh kan. Terus makannya juga agak ceroboh gitu. Suka tumpah-tumpah. Jadi dia misalnya ngambil mangga gitu. Terus dia makan segigit, dua gigit, sebenarnya dia tidak memakan ya, dia nyedot gitu. Ntar udahannya entah jatuh, entah dia bosen, dia pindah lagi. Nah, sisaannya ini tercemar oleh liurnya. Atau bisa aja misalnya si kelelawar ini pipis atau dia pup, kalau dianya di dalamnya ada virus, maka semua cairan tubuhnya, entah tinjanya, entah urinnya, entah darahnya, entah air ludahnya, itu mengandung virusnya dan berpotensi menularkan. Nah, ketika hewan lain, biasanya kalau di rantai penularannya dari kelelawar buah ke hewan primata non manusia, jadi kayak monyet, simpanse, gorila. Nah, kalau lagi lewat misalnya, ih ada buah gitu kan. Tapi udah digigit separoh, gak apa-apalah gitu, dimakan. Nah, itu bisa berpotensi menular ke tubuh si hewan primata tersebut. Atau misalnya beberapa primata hobinya makan kelelawar. Nah, kalau kelelawarnya terinfeksi, maka otomatis ketika dia dalam proses makan kan pasti akan kena darahnya atau kena cairan tubuh dari si kelelawar ini. Nah, primatanya akan terinfeksi.
1: Kena.
2: Akhirnya, nah, kalau primata yang terinfeksi, si primatanya ini, primata bisa manusia, bisa non-manusia. Kalau non-manusia kan tadi itu ya, yang simpanse, gorila. Ke manusia juga bisa. Nah, jika primata yang terkena virus ini, karena dia bukan reservoir alami, bukan habitatnya alaminya dari si virus, dia sakit. Jadi entah monyet, entah gorila, entah manusia, kalau kena virus ini potensinya sakit. Kalau kelelawar dia gak pernah sakit, dari mulai kena sampai gak pernah sakit gitu. Tapi kalau manusia bisa sakit, bisa tidak.
1: Begitu rantainya. Itu tapi itu kelelawarnya di Afrika, di Kongo ya kan.
2: Nah, masalahnya bisa pindah ke orang. Jadi dari kelelawar
1: pindah ke orang, orangnya
2: pergi. Orang pindah lagi ke orang.
1: Pergi ke mana? Kesebar lah ya.
2: Yang kalau yang di sana itu kesebarnya itu iya, kesebar melalui orang.
1: Kalau kelelawarnya ada yang iseng mindahin ke negara lain itu bisa juga ya.
2: Iya, makanya kan pengawasan kan gak sembarangan. Kalau kita pengen beli hewan atau kita pengen punya peliharaan gitu kan gak sembarangan. Makanya nih sekali lagi nih lagi heboh ikan sapu-sapu.
1: Iya.
2: Iya kan? Itu kan sebenarnya bukan ikan Indonesia. Pasti ada yang membawa ke Indonesia kan. Gak mungkin ikannya terbang dari Amazon ke sini, jauh bener kan.
1: Dan ini juga jadi semacam awareness juga kalau mau mengadopsi hewan atau membeli hewan. Harus cek dulu kesehatan hewannya ya, karena jaga-jaga
2: dan karantina kan, karena bisa aja hewannya sehat kayak si ini
1: kelelawar.
2: Dia udah terinfeksi tapi dia sehat,
1: tapi di dalamnya ada penyakitnya,
2: tapi di dalamnya ada virus.
1: Sebenarnya tadi kata Dokter Santi belum nyampe ke Indonesia varian Ebola yang ini, tapi kita nggak boleh abai dong ya, kita harus kenal juga tanda-tandanya in case worst case-nya atau skenario terburuknya nyampe, kita udah bisa langsung siap untuk menghadapinya. Di segmen selanjutnya kita akan kenalan lebih dalam lagi soal virus Ebola-nya di Health Corner.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Flora FM. News, traffic and music.
1: Health Corner di hari ini bersama Sony Wicaksono, ditemani seperti biasa oleh Dr. Santi dari Kompas Gramedia.
2: Ih, dia lupa. Health manajemen spesialis corporate HR Kompas Gramedia.
1: Loh, ya gak salah dong, kan sama-sama dari Kompas Gramedia ya kan.
2: Iya, benar sih. Gak lengkap. Ya kalau ulangan kontennya 6 deh.
1: Tidak seperti virus Ebola yang cukup lengkap informasi yang akan disampaikan oleh Dr. Santi malam hari ini, sahabat Sonora, walaupun belum datang sampai ke Indonesia, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus menyikapi dengan siap siaga, dengan penuh keawasan, sahabat Sonora, supaya nanti kalau skenario terburuknya sampai nih, kita nggak perlu khawatir. Karena nggak perlu khawatir juga ya, Dok, ya?
2: Iya, memang nggak perlu khawatir.
1: Kenapa kita
2: nggak... Waspada, iya. Kita khawatir, ketakutan, nggak usah.
1: Kenapa kita nggak perlu khawatir dengan virus Ebola ini?
2: Karena virus... sebenarnya bukan virus Ebola ya. Kalau virus Ebola yang dulu banget pernah menjadi kasus yang banyak, lonjakannya banyak gitu, itu sudah ditemukan antibody spesifiknya dan sudah ditemukan vaksinnya.
1: Kalau ini kita sebutnya apa?
2: Bundi Bugyo.
1: Oh, Bundi
2: Bugyo.
1: Jadi
2: bacanya walahu alam ya.
1: Jadi Ebola varian Bundi Bugyo.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, untuk varian ini vaksinnya belum ada, antivirusnya belum ada, antibodinya juga belum ada.
1: Tapi nggak perlu khawatir.
2: Kenapa? Karena dia menularnya tidak semudah COVID misalnya.
1: Tidak semudah flu.
2: Tidak semudah influenza. Tidak semudah
1: batuk,
2: cacar air. Itu menularnya itu perlu kontak dengan cairan tubuh. Tapi kalau misalnya COVID kan kita ngobrol begini aja bisa kena, kotak, cacar air juga bisa.
1: Kontak dengan cairan tubuh tuh misalkan?
2: Cairan tubuh itu bisa berupa air liur, mm-hmm. bisa berupa muntahan, mm-hmm. bisa berupa pup, biasanya orangnya diare, pupnya itu, bisa berupa keringat, bisa berupa pada orang yang udah sembuh nih, misalnya dia kena virus Bundi Bugyo terus dia sembuh, terus bisa sampai beberapa bulan sampai 1-2 tahun itu di dalam cairan tubuhnya itu seperti cairan bola mata, cairan semen, air susu, itu masih ada sama di cairan saraf ya, di sistem susunan saraf kan ada cairannya. Nah, itu masih bisa ditemukan.
1: Artinya
2: jadi,
1: orang
2: ibu menyusui maupun kalau orang melakukan kontak seksual dengan orang yang udah pernah kena virus ini masih bisa tertular.
1: Jadi,
2: kalau belum hilang ya, tapi lama-lama hilang sih.
1: Jadi orang yang kena virus ini itu cuman orang yang menyentuh cairan tubuhnya seseorang yang udah terinfeksi gitu ya.
2: Iya, salah satu penularannya.
1: Salah satu.
2: Masih ada salah lainnya.
1: Coba sebutin salah lainnya.
2: Salah lainnya itu kalau misalnya orangnya muntah nih. Terus muntahannya misalnya kena meja, terus gak dibersihin dengan benar, kita megang mejanya, nah virusnya pindah dari muntahan ke meja, dari meja ke tangan kita. Tapi kalau kita gak pegang apa-apa nih, gak bisa ketularan. Kalau tangan kita kulitnya bagus, tapi kalau misalnya kulitnya habis robek gitu atau ada luka, itu dia bisa masuk virusnya. Tapi kalau misalnya tangan yang udah nyentuh virus ini megang mata, hidung, mulut, nah ketemu pintu masuknya, masuk. Jadi gak semudah kayak kita ngobrol gini ketularan, gak usah khawatir. Pas-pasan di lift gitu, satu lift atau satu sama-sama di angkot gitu, gak nular.
1: Kecuali kalau orang yang terinfeksinya sengaja tuh ngelemparin keringet atau keringet gua.
2: Biasanya sih enggak.
1: Atau meludahi orang,
2: cuh.
1: Makan tuh ludah.
2: Tapi kalaupun misalnya kita ambil skenario nih ya. Misalnya kena keringetnya sepanjang kulit.
1: Kepegang misalkan lagi dusuk-dusukan.
2: Misalnya
1: gak
2: sengaja gitu. Sepanjang kulit kita tidak ada yang luka, aman. Karena jadi, dia enggak bisa masuk kalau kulit kita utuh.
1: Jadi penting juga kalau kita ada luka tuh langsung obatin ya.
2: Iya.
1: Gunanya tuh itu untuk
2: karena
1: melindungi.
2: Karena begitu ya, kulitnya terbuka itu bisa jadi pintu masuk. Ibarat kita punya pagar, pagernya kebuka. Paling bisa masuk.
1: Gak cuma virus si Ebola aja tapi semua virus
2: semua
1: tuh ya.
2: Semua virus bisa masuk.
1: Kalau sudah terinfeksi nih apa aja tanda atau gejala awalnya yang biasanya muncul, Dok?
2: biasanya itu setelah 2 sampai kalau masuk nih virusnya belum tentu orangnya sakit.
1: Oh gitu?
2: Iya. Harus jumlahnya banyak. Harus daya tahan tubuhnya mungkin agak kurang baik atau tidak baik gitu. Nah, kalau virusnya jumlahnya banyak, daya tahan tubuhnya jelek, terkondisi, maka dia akan sakit. Tapi ada masa tunggunya, nggak begitu kena langsung sakit.
1: Oh gitu, inkubasi namanya.
2: Iya, masa ivinter lah. Berapa hari? 2-21 hari. Tapi rata-rata sekitar 8-10 hari udah muncul.
1: Kalau virusnya banyak tapi daya tahan tubuhnya baik?
2: Tergantung, karena mereka akan perang yang menang siapa gitu. Beneran mereka akan perang. Jadi antibody di dalam tubuh kita, tentara-tentara sistem imun tubuh kita akan melawan virus yang masuk. Kalau menang ya kita gak jadi sakit. Atau kalau misalnya menang sih, tapi ya teler-teler dikit gitu, bisa orangnya itu menimbulkan gejalanya ringan. Jadi dari seluruh orang yang terinfeksi berdasarkan penelitian sekitar 25% orang yang terinfeksi itu tidak menimbulkan gejala.
1: Oke, arti
2: atau menimbulkan gejala yang ringan aja. Jadi cuma meriang-meriang aja gitu dan nggak dirawat, nggak apa gitu.
1: Artinya yang merasakan gejala itu 75% ya orang
2: yang merasakan terinfeksi. Gejala yang sedang sampai parah.
1: Apa aja gejalanya, Dok?
2: Gejalanya bisa panas ya, hari-hari pertama tuh demam. Demam tinggi mendadak, terus dia mirip kayak demam berdarah. Ada nyeri tulang gitu, terus nyeri ototnya, sakit, sakit kepala gitu. Cuma kalau demam berdarah ada rasa enggak enak di mata, silau gitu. Di ini enggak. Terus disertai kalau udah kayak gejala influenza biasa, nggak lama kemudian akan masuk ke fase muntah, diare. Terus kalau dibiarkan lagi dia akan masuk ke terjadi perdarahan. Mirip sebenarnya mekanismenya sama demam berdarah.
1: Kalau nggak segera ditangani bisa berkembang jadi lebih berat nggak?
2: Nah, Ebola ini angka kematiannya cukup tinggi.
1: Oh gitu? Berapa fertilitasnya? Fertilitas lagi kan? Baru tadi dipuji.
2: Apa kok fertilitas? Tergantung penanganannya, tergantung berapa cepatnya, itu bisa sampai 50%-an.

0: Demam berdarah, si virusnya itu akan menyebabkan dinding pembuluh darah itu seperti pori-porinya itu seperti melebar. Ngebayanginnya biar gampang, gedek tahu?
1: Gedek.
0: Rumah gedek anyaman bambu.
1: Oh iya.
0: Yang bambu dianyam-anyam yang buat dinding kalau di kampung-kampung tuh. Tapi sebenarnya di kota juga banyak loh gedek itu. Nah, si gedeknya itu anyamannya jadi longgar. Jadi kita kan bisa ngintip tuh di dalam. Kebayang ya? Nah, itu kalau demam berdarah, dengue. Nah, kalau misalnya pada bundi bugyo yang dilakukan itu mirip kayak demam berdarah dengue, tapi dia sekaligus enggak cuma ngeregangin pori-porinya, tapi juga ngebolongin.
1: Oh, jadi langsung,
0: jadi gedeknya dirusak sama dia.
1: Langsung masuk blus.
0: Nah, kalau pada DBD, DBD itu dia meregang komponen yang ada di dalam, yang meregang itu kan dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah kan di dalamnya isinya darah kan?
1: Yep.
0: Darah sendiri terdiri dari dua komponen. Komponen besar nih ya. Ada komponen padat, ada komponen cairan. Komponen padatnya bisa ada mineralnya, bisa ada kolesterolnya mungkin. Tapi kolesterol setengah padat, setengah cair. Nah, kalau yang cairannya, yang komponen cairannya ini yang akan ngerembes keluar dari dinding pembuluh darah. Kalau pada DBD. Nah, kalau pada bundi bugyo yang golongan Ebola, orto Ebola virus ini, dia karena bolong dinding pembuluh darahnya, enggak cuman pori-porinya membesar tapi juga bolong, maka yang keluar enggak cuma cairan tapi darahnya. Jadi seluruh darahnya, ya airnya, komponen cairannya, komponen padatnya semuanya keluar. Makanya dia lebih serem daripada DBD, tapi gejala-gejalanya mirip. Jadi ada perdarahan, kalau di DBD kan ada bintik-bintik merah tuh ya. Di ini juga ada, tapi bintik-bintik merahnya itu lebih besar karena yang terjadi itu bukan pecah pembuluh darah yang kecil-kecil, tapi dia darahnya keluar gitu. Jadi kayak lebam-lebam-lebam gitu. Jadi terus terjadi perdarahan spontan.
1: Uhuy.
0: Enggak uhuy, itu serem. Jadi terjadi perdarahan spontan, entah muntah darah. Kan kalau di DBD ada juga kan gusinya berdarah, berak darah gitu kan. Muntah darah sama ini juga. Cuman ini lebih lebih cepat karena dia pembuluh darahnya sendiri enggak cuma meregang, pori-porinya meregang tapi juga bolong.
1: Ini berarti sekaligus ceritain gejala yang beratnya juga itu ya, yang berdarah itu ya.
0: Jadi enggak usah ditanya lagi.
1: Enggak usah ditanya lagi. Udah, enggak penasaran. Kita mau info tol dulu sama Gus Nora. Tapi masih bahas soal Ebola juga ya. Apa tadi? Bundi bugyo. Nah, jadi jangan kemana-mana, kita masih lanjut sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Semanggi kilometer 7 padat sampai kilometer 13 Tomang. Kemudian lanjut lagi mulai kilometer 18 Angke sampai kilometer 20 Pluit padat, arah sebaliknya dari Senayan sampai Tebet juga terpantau padat. Tol Jakarta Tangerang kepadatannya terpantau dari Tomang kilometer 0 sampai kilometer 4 Kedoya. Arah sebaliknya di Kunciran juga padat kilometer 15 sampai 14 karena arus kendaraan keluar masuk ke rest area. Berikutnya untuk tol Jor E atau tol Jor Is, Cakung, kilometer 44 padat sampai keluar Cakung di kilometer 45. Kemudian lanjut lagi padatnya dari kilometer 57 Cakung sampai keluar Rotan, kilometer 58. Arah sebaliknya, arah ke Ceger padat dari kilometer 45 Cikunir sampai kilometer 44. Berikutnya tol Jor W2S, Pondok Pinang padat mulai dari kilometer 19 sampai kilometer 18 di Veteran. Arah sebaliknya di Veteran pun juga padat sampai Pondok Pinang, kilometer 19. Tol Jagorawi dari Cililitan kilometer 0 padat sampai Kali Cipinang kilometer 3. Sebaliknya Ciawi ke Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek juga lancar di kedua arahnya, termasuk tol Purbeulenyi yang dilaporkan lancar untuk dua arah.

0: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Beat Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with Jean Baptiste, Elombe, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BJA, Beboto Sostro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: Yep, kita ke informasi lalu lintas dulu sahabat sore. Ada Mas Adi Tatang Suryana yang melintasi Jalan Raya Cakung Cilincing, macet total, kepadatan sampai ke dalam tol Lingkar Priok informasinya. Terima kasih untuk pantauannya Mas Adi, hati-hati di jalan. Akan dilanjut oleh Pak Taufik di Tol Jor, bagaimana situasinya malam ini Pak Taufik, silakan.
2: Terima kasih Mas Sony, selamat malam sahabat Sonora. Memasuki Tol Jor dari arah Bintara di Gerbang Kalimalang 2 pukul 18:02 yang menuju ke arah Cawang Jagorawi terpantau ramai bergerak lancar. Begitu pula untuk Gerbang MBJ terpantau lancar. Untuk Tol Jakarta Cikampek di Simpang Susun Cikunir malam hari ini terpantau ramai bergerak lancar sampai dengan Bekasi Barat dan Bekasi Timur sedikit tersendat sekitar KM 15 dan 17. Selebihnya dari res area KM 19 sampai Tambun Cibitung terpantau ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Jakarta juga terpantau ramai dan lancar, sedikit padat di sekitar Bekasi Timur. Cuaca gerimis, Topik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Nora FM. News, traffic and music.
1: Masih bersama Sony Wicaksono dan Dr. Santi di Health Corner yang pembicaranya udah pasti menarik.
2: Iya.
1: Tentang
2: iya aja pede banget.
1: Tentang Ebola Bundi Bugio. Ternyata nama
2: udah
1: virusnya.
2: Hah? Udah nyontek.
1: Diapalin aja. Ngapain dicatat-catat.
2: Iya.
1: Itu penyiar-penyiar baru kalau dicatat.
2: Dia berkaca pada masa lalu.
1: Loh, kalaupun kita di Indonesia belum nyampe ya si
2: belum.
1: Ebola yang jenis Bundi Bugio ini.
2: Iya.
1: Tapi situasi apa sih dalam sehari-hari ya yang bisa berisiko menyebabkan kita tuh tertular virus ini tuh?
2: Jadi seperti di awal segmen, di segmen kedua berkali-kali saya tegaskan bahwa virus ini tuh tidak gampang menular. Jadi kita memakai hukum utama, hukumnya virus saja. Virus itu biasanya, tentu ada yang luar biasa ya, tapi biasanya kalau dia mematikan, biasanya penularannya gak mudah. Nah ini kan hitungannya lumayan mematikan gitu kan. Antara 30-50 lah. Nah berarti penularannya gak gampang. Tapi kalau misalnya angka kematiannya rendah, biasanya penularannya tinggi gitu. Nah dia baru akan menular kalau orangnya bergejala. Jadi selama masa tunggu, yang namanya masa inkubasi, selama orangnya belum timbul gejala, walaupun di dalam tubuhnya sudah ada virus, dia tidak bisa menularkan kepada orang lain. Tapi ketika dia udah mulai muncul gejala, gejalanya kan dibagi dua fase, fase kering sama fase basah. Fase kering itu yang tadi cuma demam, sakit kepala, pegel-pegel gitu, tulangnya sakit, ototnya sakit. Nah kalau pada fase basah, fase kering itu sudah mulai menular, tapi penularannya enggak yang hebat gitu. Tapi ketika dia masuk ke fase basah, fase basah itu keluar tuh batuk, muntah, diare gitu. Itu fase penularannya sangat-sangat masif dibandingkan dengan yang tadi cuman baru anget doang gitu.
1: Dan dua-duanya itu ketika terinfeksi akan mengalami dua fase itu, basah dan kering.
2: Enggak.
1: Oh, cuma salah satu.
2: Karena tadi kan 25% dari seluruh orang yang terinfeksi gejalanya ringan.
1: Artinya itu
2: atau tidak bergejala.
1: Artinya itu yang kering ya berarti ya.
2: Jadi cuma anget doang, cuman mungkin pegel, ya mungkin kalau orang Indonesia bilangnya masuk angin kali ya.
1: Jadi yang akan menularkan itu yang fase basah aja.
2: Fase yang kering juga udah menular, tapi enggak hebat gitu loh. Udah tapi sudah mulai menular. Tapi kalau di dalam tubuhnya ada virus tapi dia belum bergejala, dia masih dalam masa inkubasi, dia enggak nular. Jadi enggak segampang kita ngobrol terus langsung ketularan. Enggak segampang itu.
1: Tadi kan kata Dr. Santi yang varian Bundi Bugio ini belum ada antivirus, belum ada antibody, belum ada obat. Nah, terus gimana kalau ternyata nih sampai ada orang yang terindikasi terinfeksi? Apa nih yang harus dilakukan langkahnya?
2: Tunggu, saya nambahin lagi ya. Kalau terinfeksi itu kan tadi kontak langsung dengan cairan tubuh. Terus bisa juga tidak langsung melalui benda atau tangan. Tapi bisa juga ketika kita menangani hewan-hewan yang terinfeksi. Misalnya kita mau makan, kan beberapa daerah di Indonesia suka makan kelelawar misalnya. Nah ketika kita mau mengolah, kan mau gak mau harus apa ya, nyiangin si kelelawarnya. Berarti kan ada potensi mengeluarkan darah dan darahnya bisa kena kita gitu. Nah itu krusial di situ. Jadi kalau mau sebaiknya menghindari konsumsi daging hewan liar, tapi jika mau tangani dengan prosedur yang sangat hati-hati. Kalau perlu pakai sarung tangan, kalau perlu pakai penutup mata, terus bukan pakai penutup mata ya, maksudnya goggle gitu. Terus masaknya harus sampai mateng.
1: Saya jadi keinget ini deh, kan ada di, pasti dokter tahu ya, di satu di Jakarta ada satu daerah kan yang banyak konsumsi hewan-hewan liar kan. Saya jadi keingatan itu deh. Tahu kan daerah?
2: Saya taunya di Sulawesi.
1: Ada di Jakarta juga, belum sih, gak tahu ya.
2: Enggak, soalnya saya gak doyan hewan-hewan yang aneh-aneh.
1: Nah itu langkah apa yang harus dilakukan dok? Kalau kan belum ada antibody, belum ada antivirus.
2: Iya, jangan sampai, kita harus benar-benar jaga, jangan sampai ada yang masuk.
1: Kalau
2: misalnya pun masuk, jangan sampai yang masuk itu nyebar ke orang-orang. Gitu. Nah jangan sampai masuk, ya itu udah urusan pemerintah ya, walaupun kita juga termasuk sih ada pengawasannya. Sekarang kan udah ada surveillance-nya, udah ada aplikasinya, terus ada pengukuran apa kalau misalnya orang bepergian dari luar negeri diminta untuk mengurung dirinya sendiri atau menjaga dirinya 21 hari gitu.
1: Tapi sebagai tenaga medis pastinya udah punya langkahnya juga dong,
2: iya,
1: pencegahannya kalau seandainya
2: udah disiapkan ada jalur rujukannya bagaimana, itu sudah disiapkan oleh Kemenkes.
1: Oke, artinya pengobatannya ya langsung ke tenaga medis ya kalau untuk yang
2: kalau misalnya kita merasa sakit gitu. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya kita merasa sakit tapi kita menduga kita bakalan kena penyakit Ebola yang mungkin disebabkan oleh virus Bundibugyo ini, maka kita telpon ke rumah sakit atau telpon ke puskesmas. Mm-hmm. Jangan kitanya datang ke sana. Karena nanti kitanya jadi biang penularan kalau kita positif gitu kan. Nah, nanti kita dijemput dengan
1: justru
2: tenaga medis yang sudah mengenakan pakaian yang memadai untuk mencegah penularan.
1: Justru untuk ini tuh menarik ya, karena langkahnya kita justru harus enggak boleh ke
2: kalau kita menduga diri kita kena Ebola ya, jadi
1: harus
2: ada demam gitu. Terus oh iya, 21 hari lalu habis berkontak dengan
1: misalkan
2: habis
1: orang,
2: ada
1: orang Kongo nih gitu.
2: Iya, kan bisa aja dia dalam perjalanan bisnis atau mungkin dia sekolah atau pertukaran pelajar, apapun bisa aja ketika ada perjalanan ke tempat-tempat yang terduga sedang banyak virus Bundibugyo, terus 2 sampai 21 hari kemudian dia merasakan demam, dia merasakan gejala-gejala yang tadi, sakit badannya, sakit, sakit kepala, terus muntah, diare, itu mungkin indikasinya kan dia tertular. Ya, telepon ke puskesmas atau rumah sakit, jelaskan, jangan langsung datang kucuk-kucuk, nanti nularin. Jadinya banyak
1: Iya
2: kan?
1: Oke. Last segment kita masih akan bicara soal virus yang satu ini, sahabat surah, tapi ada yang mau lewat dulu. Siapa yang lewat? Bukan si Komo. Tapi yang jelas Anda tetap bersama kami di Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Feel the rhythm, catch the vibe, and prepare for a weekend you won't forget. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back. Bigger, bolder, and smoother. May 29th to 31st, 2026 at Nice Big Dua. Witness world-class legends Incognito, Dave Koz and Friends Summer Horns, and the timeless hits of Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay. Don't miss our special shows featuring John Batiste, Ella May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, one iconic festival. This is where the music lives. Secure your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026, supported by My BJA, Deboto Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, and Wonderful Indonesia. Sonora FM, news, traffic, and music.
1: Yep, last segment di Health Corner bersama Sony Wicaksono juga Dr. Santi, Health Management Specialist Korporat Yasar Kompas Gramedia. Bundibugyo, varian Ebola yang sekarang jadi pembicaraan hangat, yang sekarang sedang berkembang cukup banyak di Afrika sampai-sampai WHO menetapkan status darurat, sahabat Sonora. Tapi kita bakalan coba kasih Anda awareness, apalagi untuk yang sering pergi ke luar negeri ya kan, karena itu jadi salah satu risiko penularan juga gitu ya kalau Anda pergi ke luar negeri. Kalau seandainya sudah terinfeksi nih, ada pengobatan
2: sudah
1: khususnya
2: terinfeksi. Kalau dia menderita penyakit Ebola yang disebabkan oleh virus Bundibugyo, sebetulnya pengobatannya itu hanya bisa dilakukan simptomatik dan suportif, tapi yang kausatif belum ada karena belum ada antivirusnya. Vaksinnya juga vaksinnya mudah-mudahan segera diluncurkan karena sudah
1: lagi diproses nih berarti ini.
2: Udah ada sebenarnya.
1: Udah ada.
2: Tinggal mungkin penyempurnaan dikit lagi gitu ya. Mungkin dipoles-poles dikit gitu. Tapi udah ada kandidatnya gitu. Kita doain aja semoga cepat. Tapi enggak perlu khawatir karena ini bukan pandemi. Ini baru warning aja, hati-hati warning gitu. Nah, kalau kita keluar negeri, kita terinfeksi, biasanya yang dilakukan itu suportif, artinya membuat badannya itu baik. Jadi biasanya kan terjadi kekurangan cairan dan darah. Nah, itu dijaga tuh, jangan sampai ngedrop tensinya. Nah, itu cairannya dikasih, kalau perlu transfusi dikasih gitu. Terus orangnya itu mungkin karena oksigennya turun, terus terjadi kegagalan organ, hatinya gagal, ginjalnya bisa gagal. Jadi pernafasannya otomatis harus dibantu dengan oksigen. Nah, itu yang macam-macamnya ya. Terus yang simptomatik, kalau misalnya dia ada demam ya tentu harus diberikan anti demam. Kalau dia ada infeksi sekunder, diberikan antibiotik kalau ada infeksi sekunder. Tapi secara garis besar, pengobatan spesifik yang benar-benar kausatif yang untuk memusnahkan si virus bundi bugio ini sampai sekarang belum ada.
1: Belum ada.
2: Tapi kalau kita cepat membawa ke rumah sakit, memberikan perawatan yang tepat, kita balapan kan, sama kayak demam berdarah DBD kan, kita balapan masukin cairan. Nah, kalau kita cepat, kita balapannya menang. Virusnya kalah gitu. Jadi enggak perlu terlalu khawatir, walaupun belum ada pengobatan yang benar-benar untuk menghilangkan virusnya, memusnahkan virusnya, tapi sudah bisa ditangani. Yang penting cepat, jangan dianggap enteng. Jangan udah muntah-muntah, udah diare, ah biarin aja langsing gitu kan. Banyak kan orang muntah-muntah dan diare gak mau berobat gitu. Hati-hati.
1: Yep. Kalau yang sering bepergian ke luar negeri nih, ada tipsnya gak dok supaya tetap fit, terus juga terhindar dari virus ini?
2: Intinya kan badan kita harus dalam kondisi yang prima supaya imunnya bekerja dengan baik. Otomatis makannya harus benar, tidurnya yang benar, terus jangan mageran, jangan stres gitu kan. Nah, terus yang kedua, kita menghindari supaya si virus itu tidak masuk ke dalam kita. Artinya kita ngelihat nih, oh dia tampaknya orangnya kok kayak sakit gitu. Ya udah, jangan deket-deket gitu kan. Terus kita tahu nih negara ini atau tempat ini, oh ini area-area yang lagi tinggi nih kasusnya, ya jangan ke sana.
1: Mana aja dok negaranya?
2: Biasanya Afrika.
1: Afrika
2: sih.
1: Ya. Kongo tadi
2: sejauh ini, masih di Afrika, belum masih area-area Afrika. Nah, kalau misalnya kita terpaksa harus ke Afrika, kita menjauhi tempat-tempat yang ada kelelawarnya.
1: Potensi kelelawar.
2: Karena kenapa? Kan bisa aja kelelawarnya sakit, terus dia pup, kita nginjek. Terus karena ada potensi itu, jangan kemana-mana, jangan cekeran, pakai alas kaki. Terus kalau ada luka, ditutup lukanya.
1: Masker?
2: Kan dia tidak menular lewat udara.
1: Okay.
2: Tapi adanya masker membantu kita untuk tidak menyentuh area wajah.
1: Terutama tetap aja pakai masker ya.
2: Lebih ke menghalangi, karena kan kita nggak tahu kita bekas megang apa. Bisa aja orang yang terinfeksi dia fasenya masih fase yang baru demam doang, belum muntah, belum diare, tapi dia mungkin udah keringetnya udah ada virusnya. Bisa aja kita nyentuh, terus kita nyentuh mata, hidung, mulut kan bisa masuk. Jadi cuci tangan, jangan nyentuh area mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum bersih.
1: Artinya si virus ini nggak bertebangan di udara ya?
2: Enggak, sama makan. Kalau bisa hindari daging-daging yang dari hewan liar. Kalau terpaksa harus makan daging, usahakan mateng, jangan mentah atau setengah mateng.
1: Apa ada Pak Albertus Mario nih bertanya dok? Kalau antivirus Ebola yang jenis Zaire atau Audan, itu bisa digunakan untuk mencegah virus Ebola bundi bugio nggak?
2: Enggak.
1: Oh enggak ya. Jadi nggak bisa dikembangkan tuh ya.
2: Tapi bukan berarti nggak bisa diobatin ya. Maksudnya untuk yang bundi bugio itu pengobatannya kita balapan dengan, kan terjadi kebocoran di pembuluh darah, sehingga darahnya itu ngalir kemana-mana, terjadi perdarahan. Nah, kita balapan ngeberesin ini gitu lah.
1: Oke, untuk yang bertanya yang lain, yang topik lain nanti akan dijawab terpisah ya oleh Dokter Santi karena berhubung topiknya kali ini lagi ngebahas soal Ebola. Jadi nanti siapa ya dok yang nanti ngebahas terpisah ya, atau follow dulu aja Instagramnya di mana Dokter Santi?
2: Kenapa _ya underscore dok.
1: Atau TikTok udah apal username-nya?
2: Dokter Santi aja nyari. Dokter Santi Doksan gitu.
1: Oh iya, jangan lupa subscribe juga ya channel YouTube kami, Sonora FM 92. Karena selain Health Corner ini, kami juga punya konten lainnya loh.
2: Iya.
1: Apa tuh namanya, Dok?
2: Kamu Sehat.
1: Nah, itu dia.
2: Ada tanya-tanya dokter.
1: Nah,
2: dan Health Corner juga yang hari ini juga biasanya,
1: oh iya, nanti
2: besok
1: akan
2: ada lagi. Bisa betul, dilihat ulang.
1: Betul. Jangan lupa dengerin Health Corner setiap hari apa, Dok?
2: Hari Senin, jam berapa? Jam 6 malam sampai jam 7 malam.
1: Ih, pintar sekali.
2: Bersama Sony Wicaksono dan Dr. Santi.
1: Iya, itu dia. Mau say thank you dulu buat sahabat sore yang udah dengerin, Dok?
2: Diwakili aja kan. Aduh, dari tadi udah. Lama-lama gajiannya pindah ke sini. Ini udah gua closing gitu kan.
1: Terima kasih ya saudara-saudara sudah ikut mendengarkan, sudah ikut menyimak. Dan jangan lupa jaga terus kesehatan. Karena apa, Dok?
2: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Kenny Rogers and Anne Marie, If I Ever Fall in Love Again. Lagu If I Ever Fall in Love Again oleh Kenny Rogers dan Anne Marie dirilis pada September 1989. Lagu ini merupakan kolaborasi keduanya dan menjadi single pertama dari album kompilasi Anne Marie Greatest Hits Volume 2 serta album studio Kenny Rogers Something Inside So Strong. Kita dengarkan Kenny Rogers and Anne Marie, If I Ever Fall in Love Again.

0: Walaupun jarang, hantavirus juga bisa masuk ketika tergigit hewan yang terinfeksi. Cara lainnya adalah cara tidak langsung, yaitu melalui perantaraan. Misalnya, ketika kita menyentuh benda yang terkontaminasi tinja, urin, atau liur tikus yang terinfeksi hantavirus, dan kemudian kita menyentuh mulut, hidung, dan mata. Atau bisa juga terjadi ketika hewan seperti tikus, cicak, atau lalat terkena tinja, urin, atau liur yang mengandung hantavirus, dan kemudian mereka mencemari makanan atau alat makan kita.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR, Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu...

Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Semoga kabarnya baik semua ya. Sekarang sudah dimulai nih, karena jinglenya sudah terputar. AMKM Malam, Anda meminta kami memutar. Yuk. Untuk yang sudah selesai kerja, untuk yang ada di sini yang pulang kampung, karena saya ya sebagai pengguna commuter line dari kemarin tuh cukup banyak melihat orang-orang yang geret-geret koper karena pada pulang kampung kan udah mau lebaran haji ini ya saudara. Jadi yang mau pulang kampung, yang habis kerja, yang lagi sibuk lemburan, segala macam, yang mau request lagu, siapa mau dihibur supaya gak terlalu penat kepalanya, boleh langsung chat aja ke saya nih. Kira-kira lagu apa ya yang cocok untuk diputar sampai nanti pukul 22. Lagunya 90-an ke atas seperti biasa. Anda boleh chat langsung aja, request ke WhatsApp kami 0812 1229200. Sekali lagi, kalau mau request lagu, lagunya 90-an ke atas, silahkan requestnya ke 0812 1229200. Ada Sony Wicca Sono nih, akan jadi teman Anda sampai jam 10 malam nanti. Shine bright like a diamond.

Selamat malam untuk yang baru mendengarkan atau yang sudah mendengarkan dari tadi. Kita di AMKM malam, Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Aduh, biasanya jarang dapat libur ya. Maksudnya libur tuh paling cuma sebulan sekali itu ya, atau bahkan dua bulan sekali. Tiba-tiba dikasih bulan Mei dengan tiga kali long weekend, berasanya kayak ini beneran gak sih? Perasaan liburnya baru aja kok udah libur panjang lagi. Tapi untung sekarang udah gajian ya kan, jadi siap lah ya untuk menghadapi long weekend yang sekarang tuh. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sudah mulai kerasa juga bau-bau kambing dan bau sapinya. Hari Rabu tuh ya sahabat Sonora. Yang mau request yuk kita masuk dulu ke WhatsApp 0812-122-9200. Requestnya 90-an ke atas. Ada yang lagi seneng banget nih rupanya, Pak Enrico Hutagaol, fans Arsenal rupanya nih ya, Pak Enrico nih ya, akhirnya setelah berapa tahun? 14 ya kalau nggak salah ya, atau berapa tahun sih lupa lagi saya. Not London Forever, bis luar biasa dari The Angel untuk semua penggemar Arsenal Football Club, Arsenal juara Liga Inggris Mas Sony. Iya siap Pak Enrico. Biarkan fans Arsenal bersenang-senang dulu ya. Ada juga Merdeka Malam Bung Sony. Ini maksudnya dari Merdeka atau gimana nih? Oh Manado. Tolong putarkan lagu dari Bon Jovi, Never Say Goodbye. Ini namanya adalah Mas Richard Swartz Lalompo. Never Say Goodbye ya. Oh Eddie, nama akunnya Richard soalnya. Eddie, Mas Eddie dari Manado, Never Say Goodbye Bon Jovi. Aduh mohon maaf sekali, tadi saya sudah katakan bahwa lagu yang boleh di request 90-an ke atas, oke? Okay? Kalau Never Say Goodbye 80-an itu. Eza dari Cililitan ingin minta lagunya John Newman, judulnya Love Me Again. Oke, okay. Nanti saya masukkan ke dalam playlist. Ada juga Mbak Wati, absen saja masih lembur ini. Aduh, kok kayak udah mulai sering ya ngabarin saya lembur-lemburnya Ibu Wati. Semoga rezekinya juga ikut berlipat ganda, amin. John Newman akan hadir, sahabat Sonora, nanti akan saya cari dulu untuk yang requestnya Not London Forever. Aduh lagi kesenangan nih gara-gara juara. Kita Love Megan dulu ya dari John Newman.

0: to the dearest Arsenal fans, the Gunners, yang menunggu sampai 22 tahun untuk juara Liga Inggris lagi, finally, butuh 22 tahun dan butuh 2 kali ganti pelatih sampai bisa merasakan gelar Liga Inggris lagi. Luis Danforth ya, the angel not London forever. Kita akan jeda dulu sebentar sahabat surah, terkata kita kembali lagi ke AMKM Malam. Nanti akan ada lagunya Ibu Rini ya, yang dari Keramat Jati Bekasi, Fatur dan Nadila, lagunya untuk, oh judulnya lupa loh, lagunya oh ini aja deh, mau diangyudah untuk apa ya. Nanti akan hadir setelah jeda berikut ini, so pastikan tetap bersama kami.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Feel the rhythm, catch the vibe, and prepare for a weekend you won't forget. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back. Bigger, bolder, and smoother. May 29th to 31st, 2026 at Nice Big Dua. Witness world-class legends Incognito, Dave Koz and Friends Summer Horns, and the timeless hits of Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay. Don't miss our special shows featuring Jean-Baptiste, Ella May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, one iconic festival. This is where the music lives. Secure your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BJA, Deportes Sosro, Telkomsel Hello. Enjoy Jakarta.

Itu dia, Laura Nora baru saja memutarkan lagunya Niji dengan Rahasia Hati. Buat yang tadi requestnya ada Mbak Dini, selamat malam. Lagi mendung-mendung nih di Pademangan Jakut. Dari tadi gak sih? Udah dari siang tadi Jakarta tuh mendung, tapi hujannya tuh kayak nyumput gitu loh. Ini kayak mau ngeprank kita-kita. Wah, ini mau hujan apa enggak ya gitu ya. Aduh, bawa payung apa baju sejan ya. Tapi enggak hujan-hujan ya kan. Siang sudah hujan katanya di Pademangan. Ya. Ini antara saya emang baru nyampe tadi sore, atau memang kalau di daerah Palmerah enggak hujan sih ya. Thank you Mbak Dini, Anda masih mendengarkan Sonny Wicaksono di AMKY Malam. Bung Edi tadi yang di Manado ya, lagunya diganti dulu aja jadi Westlife-nya My Love, boleh banget Bung Edi. Lagunya katanya untuk Mami dan para pendengar Radio Sonora. Terima kasih ya, ini sudah saya siapkan ke dalam playlist. Selamat malam juga buat yang malu-malu dan sampai disuruh chat sama miss-nya. Ada Devi, selamat malam. Udah lama deh gak chat ke Sonora. Devi, gimana kabarnya nih? Katanya disuruh sama Miss Bulan kak, requestnya lagu Michael Bolton. Tuh gitu katanya chatnya. Siapa Miss Bulan tuh? Ada kata-kata embel-embel disuruh. Disuruh request sama Miss Bulan Michael Bolton, judulnya yang Soul of My Soul. Oh iya, nilai rapotku 9 semua dong. Nilai Inggris aku dapat nilai 9. Seneng deh. Serba 9. 9 itu angka yang membawa keberuntungan, Davi. Kata siapa? Kata saya aja sih. Kita dua lagu dulu aja sama Sora. Kita santai satu dulu aja ke Michael Bolton ya, Soul of My Soul. Dan lagu selanjutnya juga ya, lagu yang asik banget. Memang kita hari ini temanya romantis kali ya. Asik. Dibisa-bisain aja sih sebenarnya. Ya udah deh kalau gitu, dua lagu dulu dimulai dari Michael Bolton.

0: ada di grand final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Sonora FM, news, traffic, and music.

Kembali lagi di Sonora FM 92 Jakarta, Justru Weekend Music. Tadi ada Mr. Big, Seven Impossible Days. Apakah parodi dari Fatmawati sedang menjalani masa-masa yang sulit sampai-sampai 7 hari dianggap impossible? Aduh, semoga enggak lah ya. Walaupun saat ini sedang mengalami kesulitan, semoga kesulitannya berubah jadi kemudahan ya. Ingat selalu kalau Tuhan tidak akan mencoba, tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuannya. Asik. Jadi terima kasih banyak ya sudah request lagu di AMKM Malam. Anda juga yang masih mendengarkan, sabar-sabar aja sahabat Sonora ya. Semoga lagunya yang saya pilih, yang beruntung untuk saya absen sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ternyata ada yang absen beneran dari Ibu Sylvia. Katanya absen aja Bung Sony, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih banyak Ibu Sylvia. Ibu Buati, Duri pas maghrib tadi hujan Thomas. Oh, Duri juga hujan tadi maghrib. Ini di Palmerah mak, berasa kayak di prank. Di Palmerah tuh mendung terus. Hujan juga paling hujan yang itu loh, yang rintik-rintik tipis gitu loh, yang ya kita keluar juga masih pede nih, gak pakai payung juga. Kayak masih gak apa-apa nih gitu loh. Pameran jadi tuh kayak gitu. Coba nih, saya mau sapa-sapa di sini yang sudah chat. Ada Mbak Wagiati, nama profilnya gitu sih ya. Ini saya lihat foto profilnya sih ada dua. Yang satu ibu-ibu sama yang masih muda. Kemungkinan itu anaknya sih, anaknya masih. Nah, Mbak Wagi ini ibunya apa anaknya nih? Ini yang jadi pertanyaan ya kan. Selamat malam Kak, selamat malam Kakak. Oh, kalau dipanggil Kakak berarti mungkin anaknya kali ya. Lagu pengantar istirahat nih biar semangat. Hah, gimana? Lagu pengantar malam biar semangat istirahatnya, biar nyenyak mungkin istirahatnya ya kan. One Direction, judulnya You and I. Oh ya, emang benar, pengantar istirahat juga ini lagunya ya. Ditunggu untuk Mbak Wagiati. Kemudian juga ada Om Surya Wikanta. Kalau lihat dari profil WA-nya gitu sih ya namanya. Makanya chatnya sama namanya juga dong sahabat Sonora, biar saya gak salah nyapanya. Kalau Om Surya Wikanta ini katanya mau request lagunya Ahmad Ben yang judulnya Cool Desak. Oke deh, kalau gitu dua lagu sudah terkumpul. Kalau gitu bisa langsung saya putar dong. One Direction dulu ya, You and I.

Yep. Lagu yang judul lagunya ini diserap dari bahasa Perancis cul-de-sac ya, secara harfiah berarti jalan buntu atau ya, makanya itu tadi lagunya tentang persimpangan, orang yang sering terjebak tidak menemui jalan keluar. Sudah hampir 1 jam waktu berlalu, 5 menit lagi menuju pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kalau itu saya langsung lagi aja mengabsen yang sudah di 0812-1229200. Dari Pontianak sekarang gilirannya Ian Whips. Malam Bang Sony, malam juga buat Ian Whips ya. Mau cuaca di kota Pontianak agak panas nih, jadi pengen ya just like ordinary day lah, tapi hati warganya tetap adem. Oh harus dong ya, katanya biar makin adem lagi ingin diputarkan lagunya Robbie Williams yang judulnya Angel. Tapi nih ada Jere di antrian selanjutnya yang minta diputarkan lagunya Budi Doremi, Ingat Dirimu Lagi. Ah, katanya titip salam buat seseorang di Cipayung nih yang pernah seberharga itu pada masanya. Aduh, makanya Jere, kalau mau move on ya, jangan dilupakan orangnya. Semakin dilupakan itu maka akan semakin susah lepas dari ingatan ya kan. Karena yang namanya otak tidak akan bisa menghapus memori, kecuali dia tiba-tiba datang lagi bawa undangan nikahan, nah langsung lupa.

0: Selamat malam sahabat Sonora yang masih setia mendengarkan di malam hari ini. Saya baru aja memulai start live TikToknya. Jadi kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol sambil lagunya terputar, boleh langsung melipir saja ke TikTok kami @radio.sonora_fm92. Kak Sani, apa kabar? Sudah beres dong kerjanya Kak Sani. Ada juga Kak Delma dari Pusat Damai hadir. Ada juga di sini Mas ada juga di sini Kak Hewit. Ada lagi siapa di sini? Ada banyak lah ya, pokoknya langsung aja deh ke live TikTok kami @radio.sonora_fm92. Tapi sekarang saya mau ke WhatsApp lagi dong. Ada Ibu Riani katanya, selamat malam. Mas Sony oke banget tadi habis di jalanan Gatot Subroto malam siaran. Itu jalan rute saya berangkat Ibu Riani kebetulan, jadi sekalian sambil info lalu lintas. Lagunya dari Enrique Iglesias, judulnya Hero. Katanya lagu ini ucapannya khusus untuk seluruh kru Sonora yang lagi bertugas. Terus hope everything is okay tentu saja. Terima kasih juga buat Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pasel, Liel Fainda, Ibu Risa, sama Ibu Rianti juga yang always kirimin saya salam, katanya gitu. Terima kasih ya Ibu Riani. Ibu Risanya juga absen nih, hadir di malam ini. Ibu Rina juga, saya hadir Pak, semangat. Siap Ibu, semangat banget nih kayaknya nih ya. Saya mau coba ke voice note Pak Gundolo Sosro. Nah, saya sudah lama tidak mendengarkan suaranya beliau. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Saya juga pengen pulang kampung sih Om, pulang kampung halaman ya.
0: Tapi
1: saya nggak lupa halaman keberapa, saya masih ingat Om.
0: Iya, jokes bapak-bapak keluar.
1: Saya minta tolong Om diputarkan lagu dari nggak lama sih ini ya, dari Gloria Estefan dengan judul All Me, Thrill Me, Kiss Me. Kalau lagu ini nggak ada, coba lagu dari itu aja deh. Yang lagi terkenal, lagi booming sekarang, dari Michael Jackson dengan judul You Are Not Alone. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora di manapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, lagunya lawas ya, seperti jokesnya juga tadi yang lawas. Aduh, kalau yang agak fresh tuh gini, Pak siapa? Pak Gundolo, siapa yang paling sibuk kalau musim mudik ke kampung halaman? Ih, tukang fotokopi, soalnya harus menggandakan cerita suksesnya di kota. Asik. Enrique Iglesias, Hero. Nah, cocok nih kalau yang pulang kampung udah membawa titel hero dari kotanya. Yes.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Gloria Estefan dengan Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Udah mulai rame ya sekarang ya, kalau lagi jalan keluar itu misalkan lagi jalan berapa ratus meter, terus tahu-tahu mencium bau apa nih? Oh, di pinggir jalan lagi jualan kambing. Kayak udah mulai sekarang tuh makin ramai sekali karena memang hari Rabu Idul Adha ya, umat muslim merayakan hari raya Idul Adha. Tapi yang lagi ramai juga adalah flyover Kalibata, sahabat Nora. Tahu ya, mungkin Anda yang sehari-hari rutenya lewat situ, flyover Kalibata di Jakarta Selatan. Ini tuh sekarang lagi ramai karena berubah jadi lokasi bermain layang-layang buat anak-anak, bocah-bocah gitu ya. Dan ini ternyata jadi perhatian juga nih buat pengamat ya. Jadi ada pengamat tata kota dari UI, Universitas Indonesia, Muhammad Aziz Muslim, menilai kalau kondisi ini tuh refleksi dari keterbatasan sistem perencanaan ruang kota yang belum mampu menyediakan ruang aman, gratis, dan inklusif bagi warga. Karena ya akhirnya masyarakat nyari alternatif ruang yang tersedia karena nggak ada ruang kosongnya. Setuju nggak sahabat Sro kalau Jakarta perlu diperbanyak lagi nih ruang-ruang umumnya ya kan, fasilitas-fasilitas publik yang bisa dinikmati. Karena kayak contohnya di Tebet deh ya kan, di Tebet ada Tebet Eco Park gratis. Bayang itu kalau weekend dikit ya atau libur dikit penuhnya, minta ampun. Karena ya orang-orang nyari sesuatu yang bisa dinikmati sama-sama dan tanpa minim biaya gitu kan. Nah, kita sekarang ke lagu lagi nih sahabat Sonora ya. Yang kali ini di request oleh Kasani di TikTok, Phil Collins Still Be In My Heart. Nanti ada juga Kak Hewitt yang minta lagunya Monita Idol, Kekasih Sejati.

0: kekasih sejati buat
1: Kak Hewit
0: yang lagi nonton lewat TikTok. Dua orang dari TikTok sudah terputar. Nah, berarti kita switch lagi ya. Sekarang gilirannya di WhatsApp di 0812-122-9200. Mbak Asti absen saja di malam hari ini, aku hadir untuk ikut menemani. Siap Mbak Asti, terima kasih banyak. Tadi udah juga udah ngobrol-ngobrol ya di TikTok. Ada Ibu Dia lagi ngemil roti. Wah, malam-malam ngemil roti Ibu Dia.
2: Selamat malam Mas Sony, apa kabar?
0: Baik.
2: Sehat dan tetap semangat.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin, makasih ya.
2: Jangan lupa makan sayur. Aku Dia.
0: Jangan salah, saya sudah rutin makan sayur Ibu Dia. Walaupun ya ada bolong-bolongnya lah ya. Hari ini enggak, besok makan. Hari besoknya lagi enggak, besoknya lagi makan. Yang penting udah mulai rutin lah.
2: Ibu Nur Senen ingin request lagu Jogja dari Club Project untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga cepat sembuh dan tetap semangat dan sukses. Dan untuk kru Sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Wah, kenapa tuh Pak Sunya tuh kok diucapin cepat sembuh? Semoga cepat sembuh ya Pak Sunya. Club Project Yogyakarta akan hadir. Berarti berapa menit lagi tuh? Saya jelek dalam matematika. Ya kisaran 5 menit, 6 menit lagi lah ya. Karena sebelum Club Project Yogyakarta, ada yang mau saya putarkan terlebih dahulu. Slow Rock dari Bon Jovi, judulnya Bed of Roses. Ijin, ini dari Andreas di Tangerang. Salam buat kru Sonora. Salam buat sahabat Sonora semua. Om Adi, siap-siap untuk karaokean Bon Jovi Bed of Roses ya. Ini dia.

Masih di AMKM Malam bersama Sony Richardson, sahabat surah Club Project dengan Yogyakarta. Biasanya kalau libur panjang gitu pasti keingetnya tuh langsung otomatis, ah Jogja kali ya. Gak tahu kenapa ya, Yogyakarta itu selalu menyimpan magis untuk kesana lagi gitu. Tapi ternyata menjelang long weekend Idul Adha, sahabat Sonora, tingkat okupansi hotel di daerah istimewa Yogyakarta ini baru mencapai 80% loh. Soalnya kalau kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Didi Pranowo, rata-rata tingkat okupansi atau tingkat hunian hotel di Yogyakarta pada libur panjang akhir pekan itu ada di angka 60-80%. Nah, sekarang ini sampai sekarang masih 80% yang menurut Didi ini cukup mengalami penurunan. Karena ya sepertinya daya beli masyarakat turun, katanya begitu. Jadinya hotel pun agak susah untuk menurunkan harganya, sahabat Nora. Coba gimana nih, sahabat Nora? Kalau long weekend Anda nih sekarang di rumah aja sambil menikmati daging kurban, atau memutuskan untuk vacation ke luar kota? Ya, apapun destinasinya, yang penting dengan siapanya liburan, nah itu yang paling penting sih ya. Kita ke lagu selanjutnya, Bad Romance dari Lady Gaga. Ini di-request oleh Kamar Genre 18. Terus juga nanti akan ada Bruno Mars Rizky Doll yang diminta oleh Kamar Quiz. Semua itu bisa Anda dapatkan dan dengarkan di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono.

Mas Bruno, Mas Bruno, terima kasih sudah menyanyikan kami Rizky Doll. Adem kalau dengerin lagu ini tuh ya, apalagi kalau sambil rebahan di lantai. Itu mah bukan karena lagunya, karena kena lantainya itu yang bikin adem. Tapi kalau yang satu ini enggak adem, yang satu ini bikin sedih nih sahabat Sonora, karena ini pasti yang generasi milenial pasti merasakan sekali sedihnya ketika band pop legendaris asal Denmark Norwegia memutuskan untuk bubar setelah lebih dari 30 tahun bersama Aqua, sahabat Sonora, yang terkenal lewat lagunya Barbie Girl, tahu ya? I'm a Barbie Girl. Ternyata mereka bubar nih sahabat Sonora setelah 30 tahun bersama. Pengumumannya disampaikan langsung oleh personal Aqua, yakni Rene Dief, Lene Nystrom, sama Søren Rastedt melalui Instagram resmi mereka. Mereka mengaku merasa ya memang sudah saatnya sih gitu. Ini waktu yang tepat untuk menutup perjalanan Aqua sebagai band live. Ya memang kadang ada sesuatu yang perlu ditutup saat memang waktunya, ya udah perlu bubar aja gitu. Kalau dilanjutin lagi takutnya malah jadi gak enak satu sama lain ya. Tapi respect lah ya buat mereka karena menghiasi waktu era-era 90-an sampai awal 2000-an ya kan. Termasuk Pak Siprianus nih yang pingin request lagunya Aqua. Salah satu hit sebenarnya mereka juga sih di tahun 1997, Dr. Jones. Kita sedikit joget dulu sebelum nanti ke lagu yang agak slow selanjutnya. Ini dia.

Ya lumayan lah ya, di tengah lagu-lagu yang dari tadi agak santai, agak slow dikit, selingan dulu ke Aqua. Nah, sekarang kita masuk yang ke slow lagi nih ya. Ini akan jadi lagu penutup, teman-teman semuanya. Jadi, sekalian pamitan aja mungkin ya. Jadi, saya mau say thanks dulu buat semuanya, buat sahabat Sonora yang sudah mendengarkan. Dari jam 8 malam tadi. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat Sonora yang belum beruntung lagunya saya putar ya. Nih, saya absen dulu ya. Yang belum sempat adalah Pak Ferdinson, kemudian Pak Daniel Wisandajaya. Ah, ternyata Ibu Sapta juga belum beruntung. Ibu Nur di Pekalongan, Pak Kori Bekasi. Dan juga ada Kak Lusan. Oh, Kak Sani mah udah tadi. Terus juga Pak Edi Sutopo, Ibu Iren Sutisna, ini gak saya pilih soalnya itu penyanyinya AI, Ibu Iren, jadi tidak kami putar. Pak John Arif, Mbak Vero juga mohon maaf belum beruntung, Ibu Sri, Kak Pinka, Enden Babeki, Pak Sebastian Hartono, Pak Sugeng, Alvin di Bogor, siapa lagi, ada Mas Hasan dari Jatinegara, Mas Rudi dari Kalibata, Pak Toto, juga belum sempat lagunya terputar. Thank you sekali lagi ya sahabat Sonora. Selain ini akan ada Country Night untuk pecinta musik country jam 10 atau pukul 22 sampai pukul 00. Kami akan memutarkan spesial dari musisi country Dwight Yoakam. Alright, so Sonny Wicaksono pamit. Sampai jumpa, have a good night and have a good rest. Dan lagu penutup, hampir lupa, saya mau persembahkan untuk Kak Kukis, Air Madidi yang ada di Manado. Ya katanya bentar lagi bakalan balik lagi kerja ke KIL ya. So ini dia Coldplay dengan Fix You as a closing song.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.
2: Bener banget.

0: dan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora

0: dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: daily dose of news, traffic and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.
2: I want to know, is this the way love goes?

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Hai, halo, selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Selasa 26 Mei 2026. Wih, cantik ya, 260526. Ntar cantik lagi tuh 260626 nih kayaknya bulan depan ya. Well anyway, saya Rara Kalesaran hadir kembali menemani Anda. Cukup lama kayaknya saya tidak berjumpa dengan sahabat-sahabat pagi saya ya, baik on the air ataupun juga melalui TikTok. Hari ini kita ketemu lagi dan sepertinya minggu ini akan banyak waktu bersama dengan saya di Sonora Pagi. Dan tentunya seperti biasa saya tunggu yuk sapa-sapa pagi, info cuaca, info lalu lintas, kata-kata hari ini, dan juga sapa-sapanya di TikTok nanti ya. Terus bersama dengan kami, pokoknya sahabat Sonora sampai dengan pukul 10 di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Happy birthday ya untuk Gemini Squad saya. Panjang umur saya selalu, dan juga semangat lekas sembuh bagi Anda yang sedang sakit. Semoga kehadiran Sonora FM menghibur Anda. Stay tuned!

0: Morning Inspiration.
1: Dalam riuh rendah kehidupan manusia, kita seringkali mengukur segalanya dengan logika untung dan rugi. Namun di dunia para hewan, mereka hanya mengenal satu bahasa tunggal, yakni kesetiaan yang utuh. Sebuah ketulusan yang terkadang justru harus dibayar dengan luka yang teramat dalam. Seperti kisah Toby, seekor kucing dari Amerika Serikat yang tidak pernah mengerti mengapa ia dibuang oleh keluarga yang sangat ia cintai. Didorong oleh rasa rindu yang membuncah, Toby si kucing berjalan kaki menempuh jarak 19 km menuju rumah majikannya. Di bawah terik matahari dan dinginnya malam, dengan kaki-kaki kecilnya yang mulai melepuh, ia terus melangkah. Tak peduli berbagai bahaya yang ia temukan, ia terus berjalan hanya karena ingin kembali ke rumah yang ia kenal, kepelukan orang-orang yang ia anggap sebagai dunianya. Namun, kepulangan Toby di rumah majikannya tidak disambut dengan air mata kebahagiaan. Setibanya di ambang pintu, pemiliknya justru membuangnya ke tempat penampungan, bahkan meminta agar Toby disuntik mati. Cinta tulusnya dibalas dengan penolakan mutlak. Namun beruntung, takdir belum menutup mata. Seorang perempuan bernama Jennifer yang berhati mulia hadir, mengadopsi Toby dan memberinya rumah yang benar-benar hangat. Sahabat Sonora, kisah Toby si kucing ini adalah cermin bagi kita semua. Hewan tidak memiliki kemampuan untuk mengeluh saat terlantar atau memprotes ketika mereka disakiti. Satu-satunya yang mereka miliki adalah sekeping hati yang pasrah pada manusia yang merawatnya. Maka dari itu, sayangilah hewan-hewan di sekitar kita, terutama mereka yang telah mempercayakan hidupnya di bawah atap kita. Jangan pernah mengkhianati sebuah kesetiaan yang tidak bisa berbicara. Bertemu dengan hewan peliharaan mungkin hanya satu bab kecil dalam hidupmu, tapi baginya, kamu adalah seluruh kisahnya.

Morning Inspiration. Sediakan beberapa menit dalam sehari untuk melakukan perenungan. Lakukan di pagi hari yang tenang, segera setelah bangun tidur, atau di malam hari sesaat sebelum beranjak tidur. Merenunglah dalam keheningan. Jangan gunakan pikiran untuk mencari berbagai jawaban. Dalam perenungan, kita tidak mencari jawaban. Cukup berteman dengan ketenangan, maka kita akan mendapatkan kejernihan pikiran. Jawaban berasal dari pikiran kita yang bening. Selama berhari-hari, kita disibukkan oleh berbagai macam hal. Sadarilah bahwa pikiran kita memerlukan istirahat. Tidak cukup hanya dengan tidur. Kita perlu tidur dalam keadaan terbangun. Merenunglah dan dapatlah ketenteraman batin. Pikiran yang digunakan itu bagaikan air sabun yang diaduk dalam sebuah gelas kaca. Semakin banyak sabun yang tercampur, semakin keruh airnya. Semakin cepat kita mengaduk, semakin kencang pusarannya. Merenung adalah menghentikan adukan dan membiarkan air berputar perlahan. Perhatikan partikel sabun turun satu persatu menyentuh dasar gelas. Benar-benar perlahan, tanpa suara. Bahkan, kita mampu mendengar luruhnya partikel sabun tersebut. Kini, kita mendapatkan air jernih tersisa di permukaan. Bukankah air yang jernih mampu meneruskan cahaya? Demikian halnya dengan pikiran kita yang bening.

Jangan Duakan Cintaku dari Indra Lesmana. Siapa yang pagi-pagi udah cemburu? Gak ada waktu ya pagi-pagi cemburu ya. Pagi-pagi tuh langsung udah buru-buru gitu, bukannya cemburu ya. Selamat pagi Kak Wildan, Kak Rangga. Terima kasih katanya untuk Radio Sonora yang selalu menemani dalam aktivitas. Waduh, kemarin radionya kebakar. Oh gitu, radio ini ya, radio konvensional di rumah ya. Sekarang dengerin pakai apakah? Kak Wildan katanya asyik tembang lawas. Yes, versi digital juga aman Kak Rangga ya, tetap masih bisa dinikmatin. Bahkan kalau digital itu bisa didengarkan dimanapun Anda berada ya, gak harus tergantung sama antena. Bu Vera selamat pagi, terima kasih nih bunganya cantik sekali pagi hari ini. Kemudian juga dari Pak Bambang Molen Sragen Jawa Tengah. Selamat pagi Sonora, salam sehat, sejahtera, bahagia bersama keluarga. Salam hormat untuk seluruh pendengar Sonora. Terima kasih, jauh-jauh nih menyapa dari Sragen. Om Molen, selamat pagi. The biggest blessing is a healthy body, a peaceful mind, and the right people in your life. Ih cakep banget. Udah bersyukur belum nih untuk badan yang sehat, untuk pikiran yang damai dan orang-orang di sekitar kita. Hai Bu Leli, hai juga Mbak Rara, mood booster aku. Selamat pagi di pagi yang sejuk dan cerah. Iya, lama gak siaran ya Rara, jangan lupa bahagia. Iya ya, kenapa ya minggu lalu lama gak siaran ya? Halo Sisil dan Bu Novi di Binong Permai Karawaci, selamat pagi untuk Rara dan kru Sonora yang bertugas pagi hari ini, untuk sahabat Sonora yang lain. Happy birthday Rara, panjang umur, sehat selalu, rezeki berlimpah, wish you all the best. Maaf terlambat, gak apa-apa Bu, emang pas lagi ulang tahun saya gak siaran ya. Tol Tangerang Kebon Jeruk ramai lancar, terima kasih banyak ucapannya. Pak Joko, selamat pagi, selamat bertugas, mau menyapa semua pendengar Sonora yang sudah beraktivitas di jalan. Semoga apa yang direncanakan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kalideres menuju SDK 3 ramai lancar. Hati-hati Pak Joko, selamat sampai tujuan ya. Bu Oriza, selamat pagi, walaupun udah telat gak apa-apa ya Rara, happy birthday. Salam sehat selalu, semoga selalu bersyukur, cuaca Rawalumbu masih gelap. Wah, habis sahur ya, puasa untuk hari ini sebelum besok masuk ke Idul Adha. Makasih Bu Oriza ucapannya, sehat-sehat juga untuk Anda ya. Pak Sengku di Mangga Besar juga selamat pagi. Pak Baron juga sudah menyapa. Happy birthday Rara, salam sehat penuh semangat. Panjang usia, lancar, sukses dalam karir, pekerjaan, bahagia bersama keluarga. God bless you. God bless you too, Pak Baron. Lama gak menyapa nih, kemana nih Pak Baron nih. Cuaca di Cipinang gelap, kata HP sih umumnya cerah. Amin.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Sonora FM News Traffic.

Toto, I'll be over you. Ngomong-ngomong nih ya, saya belum bisa get over dengan TikTok ini. Kenapa ya? Saya kena suspend lagi nih. Tadi penontonnya sempat di 280-an, itu langsung turun jadi 30-an. Adakah yang punya solusi? Kenapa sih sering kena suspend gift? Jadi otomatis kita tidak terekomendasi gitu ya di FYP-nya orang, dan jadi gak bisa kirim gift deh. Tapi gak apa-apa lah, the show must go on ya. Pendengar-pendengar saya juga yang mengirimkan WA juga banyak sekali nih yang harus disapa. Pak Sumarwan Soeharto, selamat pagi. Untuk sahabat Sonora dimanapun berada, dari KTW Cendrawasih Bekasi menyapa, selamat bertugas, selamat beraktivitas, semoga semua berjalan lancar dan baik, amin. Ada Bu Vera juga kembali mengirimkan Mat Ultarara, sehat-sehat selalu, banyak berkahnya, penuh semangat tiap hari ya, God bless you. Terima kasih Bu Vera ucapannya. Pak Surya Duren Sawit juga terima kasih. Happy birthday Rara, maaf telat, wish you all the best. Awali pagi ini dengan doa dan syukur. Duren Sawit cerah, hati-hati untuk teman-teman yang dalam perjalanan. Kata-kata hari ini, kekayaan yang paling mahal adalah badan sehat, hati bahagia, dan jiwa yang tenang. Semoga kita semua memilikinya. Ih, itu benar banget, ini adalah sebuah combo yang kita inginkan ya. Badan sehat, hati bahagia, jiwa yang tenang. Kadang badan sehat juga jiwanya lagi gak tenang, otomatis hatinya gak bahagia ya. Jadi mari kita jaga badan, hati dan jiwa kita. Pak Rio, kok Kak Rio? Ini dari Auckland, happy birthday Rara, Tuhan berkati, thank you so much Kak Rio. Selamat bertugas untuk seluruh kru hari ini. Wah, sekarang di sana kira-kira sudah jam 9 pagi ya, kurang lebih setengah 10 ya. Semangat Kak Rio, beraktivitas di Auckland hari ini, either WFH ataupun juga pergi ke kantor, semangat, lancar semuanya. Karina, Ibu Rina, selamat pagi Rara, pagi yang luar biasa, suaranya udah gak bantal. Semoga selalu dekat di hati dan sehat. Terima kasih Bu Rina. Ibu Ira di Duri Kosambi agak mendung. Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur dan berkah. Saya juga bulan Mei tapi tanggal 11. Oh, Taurus ya Bu Ira ya. Semangat siaran sampai selesai untuk Rara juga tim. Mendung tapi semoga nanti cerah. Amin. Ini lagunya cocok banget buat pagi-pagi nih. Saya putarin yang satu ini ya. Topati dan juga ada Glenn Fredly, jejak langkah yang kau tinggal.

Kata Ariana Grande, almost is never enough. Anda dengarkan di menit ke-45 dari jam 5 pagi. Sehat-sehat terus untuk Anda semuanya ya, yang pagi ini masih harus bergulat dengan banyak sekali agenda. Mungkin akan padat sekali karena besok sudah libur ya, bagi yang libur. Dan juga mungkin ada yang harus ngebut banget karena mau bablas cuti nih. Sampai Senin loh, sahabat Sonora, kalau misalnya Anda mau cuti nih ya. Karena kan Rabu hari raya Idul Adha, Kamis cuti bersama, Jumatnya kecepit nih gitu kan. Udah gitu Senin ya, libur lagi. Nah loh, makanya banyak yang memanfaatkan untuk liburan aja sekalian, karena kayak nanggung gitu. Dan tanggalnya juga kan pas tanggal cantik gitu ya, buat yang tahu-tahu aja. Jadi mungkin ada yang hari ini tuh gaspol banget. Jaga kesehatan ya, jangan lupa tetap harus istirahat ketika badan alarmnya udah mulai kerasa gitu ya, untuk harus take a break, ataupun juga udah perut kerasa lapar. Bu Lena di Tangerang, selamat pagi Rara. Salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa minum air hangatnya. Oh, sudah saya bawa tentunya. Jangan lupa bahagia juga. Happy birthday Rara. God bless. Thank you Bu Lena. Sehat-sehat Bu Lena. Mbak Wati, happy birthday ya Rara. Walaupun udah telat, gak apa-apa. Yang penting doanya, panjang umur, sehat, bahagia selalu, dimudahkan segala urusan. Salam sehat dan semuanya untuk sahabat juga kru Sonora. Selamat bertugas. Terima kasih Pak Antonius ASEAN ya. Selamat pagi Rara. Akhirnya dengar lagi suaranya. Makasih loh Pak Antonius. Tol Desari arah Sawangan menuju Cilandak Antasari masih sepi dan gelap. Selamat ulang tahun buat Rara. Semoga sukses. Izin titip sapa untuk anak-anak saya Onel dan Biel yang sedang ujian. Semoga dilancarkan. Selamat beraktivitas untuk semua pendengar Sonora. Terima kasih Pak Anton. Ibu Nur di Pekalongan, selamat pagi. Happy birthday Rara. Semoga dipanjangkan umur, berlimpah rezeki, sehat terus dan bahagia bersama keluarga. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih. Amin. Eyang Yani, happy belated birthday Rara. Semoga selalu sehat, panjang usia, sehat, sukses dalam karir, semakin bahagia di tengah keluarga. Untuk sahabat Sonora, semoga hari ini penuh berkah, lancar usaha dan rezekinya. Terima kasih banget loh, ini banyak banget ucapan-ucapannya. Halo Bunita Susanti, selamat ultah Rara dari Bunita di Sunter. Kak Widya, happy birthday Rara, sehat bahagia, selamat bertugas. Semangat untuk penyiar dan kru seluruh pecinta Sonora. Aduh, I'm overwhelmed, thank you so much. Cuaca juga pagi hari ini sudah mulai cerah. Wih, kaget saya ngeliat ke kanan nih. Di luar sudah mulai cerah. Banyak burung-burung berterbangan. Angin sepoi-sepoi. Sudah ada semburat-semburat jingga. Aih, menambah indah pagi hari ini ya. Hari Selasa 26 Mei 2026. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan semuanya. Dilancarkan segala urusannya sahabat Sonora. Tetap semangat.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Badan Gizi Nasional belum menemukan adanya indikasi keterlibatan orang dalam atau internal BGN dalam kasus jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya mengaku, setidaknya hingga kemarin belum ditemukan adanya oknum pegawai BGN yang terlibat dalam praktik tersebut. Menurutnya, dari maraknya laporan penipuan di sejumlah daerah, pelaku diduga mengaku sebagai orang dekat pejabat BGN hingga menawarkan jasa pendaftaran titik SPPG dengan meminta sejumlah uang kepada korban. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Budi Satrio Jiwandono mengapresiasi negara-negara sahabat khususnya Turki, Mesir, dan Yordania atas bantuan pemulangan 9 WNI yang sempat ditahan Israel saat menjalankan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0. Ia menyampaikan kolaborasi dan komunikasi diplomatik lintas negara merupakan hal krusial dalam penanganan situasi yang sensitif. Ia menegaskan setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan misi kemanusiaan harus dijamin hak dan keselamatan tanya oleh negara.
0: Demikian Sonora Update.

Tadi banyak yang nanya, Rara kata-kata hari ini apa? Ya, salah satunya big girls don't cry. Kalau saya mah selalu andalan bad day pasti berlalu. Ketika ngadepin hari-hari yang aduh gak banget, rasanya pengen nyerah, tenang, itu cuma sebentar aja. Besok sudah berbeda lagi ya. Dan tentunya kalau mau semangat, lihat-lihat aja tuh, cek-cek tuh keranjang yang ada di marketplace. Masih banyak yang belum di check out nih, kayaknya tetap harus semangat kerja ya. Atau wishlist liburan mungkin, atau ya tagihan-tagihan aja tuh di kartu kredit ataupun juga cicilan-cicilan yang harus dibayar setiap bulannya. Mudah-mudahan jadi semangat bekerja ya. Hari ini BMKG memperkirakan kondisi cuaca di sejumlah kota besar Indonesia didominasi cuaca cerah berawan. Di pagi hari ada potensi hujan ringan hingga sedang di siang sampai malam. Dan kondisi ini dipengaruhi masa pancaroba yang masih berlangsung di banyak wilayah Indonesia, sahabat Sonora. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai hujan disertai petir dan angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba di beberapa daerah. Di DKI Jakarta sendiri, cuaca diperkirakan cerah berawan di pagi hari sebelum hujan ringan turun di siang hingga malam. Terutama di Jaksel dan juga Jaktim nih. Suhu udaranya 24-31 derajat Celcius, kelembabannya cukup tinggi. Sementara di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ini juga diprediksi mengalami pola cuaca yang serupa ya, dengan potensi hujan lokal di sore hari. Untuk Jawa Barat, kota Bandung, cuacanya cerah di pagi hari, namun hujan lokal berpotensi turun menjelang sore hingga malam akibat pemanasan permukaan saat pancaroba ya. Kemudian Semarang mengalami hujan sedang di siang hari dengan kondisi malam berawan. Jogja hujan ringan ya di siang sampai sore. Kemudian Jawa Timur, Surabaya diperkirakan cerah berawan dari pagi siang sebelum hujan turun ringan di malam hari nanti. Suhu udaranya di sana 25-33 derajat, relatif panas ya di siang hari. Jangan lupa bawa sunscreen, tapi juga bawa air putih tumblernya. Tapi juga siap-siap bawa payung ya, karena cuacanya begitu panas, tahu-tahu nanti juga hujan. Terus stay tune bersama kami, nanti saya bacakan juga WA-WA yang sudah masuk menyapa pagi hari ini. Sebelum ke lagu, untuk sahabat yang sudah menyapa dengan informasi lalu lintas, tol Japek arah Cikampek padat nih, Pak Dharma menyampaikan ada kecelakaan di jalur kiri, dua truk kontainer di KM 19. Terima kasih informasinya.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Di Quittington, dongeng dari Inggris. Masih bersama Kak Sora nih di Dongeng Sonora. Biarkan lelah kamu hilang sejenak dengan mendengarkan cerita hebat hari ini. Pasang telinga baik-baik ya. Dick Whittington adalah seorang pemuda desa yang miskin. Itu kenapa ia memutuskan untuk berjalan sejauh 80 km ke London untuk mencari keberuntungan. Katanya, di London jalannya terbuat dari emas. Ketika Dick tiba di London, dia baru mengetahui bahwa jalannya tidak terbuat dari emas sama sekali. Kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang, Dick beristirahat di depan pintu sebuah rumah yang besar, tepat ketika seorang pria berpakaian rapi keluar. Pria itu adalah seorang pedagang kaya bernama Tuan Fitzwarren. Ia merasa kasihan pada Dick, sehingga ia memberikan Dick sebuah pekerjaan di dapurnya. Dick bekerja keras sepanjang hari dan malam harinya ia tidur di loteng. Baru saja Dick berbaring di kasurnya, dia mendengar suara. Tikus-tikus kemudian keluar dari lubang di antara kayu.
2: Aku tidak akan bisa tidur kalau berisik begini.
1: Setiap malam, hal yang sama terus terjadi. Pada hari Jumat, Tuan Fitzwarren memberikan Dick gaji pertamanya.
2: Wah, ini banyak sekali.
1: Dick sudah tahu bahwa uang itu akan dia gunakan untuk apa. Dia pergi ke pasar dan membeli seekor kucing.
2: Hai kucing manis, tugasmu adalah untuk mengusir tikus-tikus yang suka berisik. Aku akan menamaimu Tom.
1: Ketika tikus-tikus itu keluar, Tom mengejar mereka sampai mereka kembali ke bawah lantai kayu. Akhirnya, Dick bisa tidur dengan nyenyak. Beberapa hari kemudian, Tuan Fitzwarren memanggil semua pelayan ke ruang belajar miliknya.
3: Salah satu kapalku akan melakukan perjalanan dagang. Jika kalian punya sesuatu yang ingin kalian jual, barang itu bisa dibawa ke kapal hari ini.
1: Karena sekarang tikus-tikus itu sudah pergi, Dick memutuskan untuk menjual kucingnya.
2: Mungkin seseorang akan membayar mahal untuk seekor kucing.
1: Malam harinya Dick tidak bisa tidur. Dia merasa bersalah menjual Tom. Ditambah tikus-tikus itu juga kembali.
2: Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa bisa-bisanya aku menjual Tom?
1: Hari-hari berikutnya Dick sangat mengantuk. Dia terus menjatuhkan piring-piring ke lantai dapur.
4: Bangun, nak.
1: Setelah satu bulan terus dibentak-bentak, Dick sudah merasa muak.
2: Sepertinya aku akan kembali ke desa saja.
1: Keesokan paginya, dia menyelinap keluar dari rumah Tuan Fitzwarren dan berjalan sampai di perbatasan kota. Seketika itu, suara lonceng dari gereja terdekat berdentang. Dick sangat terkesima. Suara lonceng itu seakan-akan berbicara padanya.
5: Kembalilah ke London, Whittington. Dan di London sebanyak 3 kali.
1: Dick mengikuti nasihat lonceng gereja dan buru-buru kembali ke rumah Tuan Fitzwarren. Ketika ia sampai di rumah Tuan Fitzwarren, ternyata tuannya sedang menunggu kedatangan Dick.
3: Pergi kemana saja kamu, nak? Aku punya kabar yang baik untukmu. Raja dari Barbari membeli kucingmu. Istananya penuh dengan tikus dan Tom berhasil mengusir tikus-tikus itu. Sang raja menitipkan ini untukmu sebagai pembayaran.
1: Dick menggunakan koin emas itu untuk memulai bisnisnya sebagai seorang pedagang seperti Tuan Fitzwarren. Dia pun menjadi salah satu orang terkaya di kota. Selain itu, dia juga berhasil menjadi wali kota di London sebanyak 3 kali seperti yang dikatakan lonceng gereja. Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!

0: informasi jangan.
1: Kami sampaikan sahabat Sonora, tadi di pukul 6:11 terjadi kecelakaan di tol Japek Tambun KM 18800 arah Cikampek ya. Ini beruntun di bahu luar atau di kiri dalam penanganan petugas untuk saat ini. Kemudian juga di pukul 6:15 di tol Purbalenyi Darang dan KM 99200 arah Cilenyi, kendaraan box di bahu luar atau di kiri ini juga mengalami kecelakaan dan saat ini juga masih dalam penanganan petugas. Untuk tol dalam kota, Cawang yang mengarah ke Tebet padat, sebaliknya Cengkareng, Peluit Tomang Cawang lancar, tol Janger Tomang yang menuju ke Bitung lancar, sebaliknya Kunciran yang menuju ke Karangtengah padat, Kembangan Kedoya padat, tol Jor E, Taman Mini menuju ke Rorotan lancar dua arah, tol Jor W2S, Pondok Pinang menuju ke Pondok Ranji lancar dua arah, tol Jagorawi, Cawang yang menuju ke Ciawi lancar, sebaliknya Dukuh menuju Kali Cipinang padat, Cililitan yang ke Cawang padat, tol Japek Bekasi Timur KM17 mengarah Tambun KM18800 padat ya, ada penanganan kecelakaan beruntun di bahu luar. Gunakan lajur kanan sebaliknya ketika Anda akan melintas ya di Bekasi Timur. Sebaliknya Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir, Cawang lancar. Dan untuk Anda yang melintas di tol Purbalenyi, Dawuan yang menuju ke Cilenyi pada pagi hari ini terpantau ramai lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sahabat Sonora, kita akan menuju ke sekitaran Rasuna Said ya untuk mendengarkan pantauan lalu lintas bersama dengan kru kami. Ini ada Lia dari sekitaran Rasuna Said. Lia, silakan.
1: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dari arah Galunggung menuju ke Karet Kuningan, Patra Kuningan, lalu lintasnya ramai lancar. Arah sebaliknya kembali ke Setiabudi, lalu lintasnya juga ramai lancar. Dari Setiabudi yang menuju ke Jalan Hos Cokro Aminoto mengarah ke Taman Menteng, lalu lintasnya ramai lancar. Tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas, terutama menjelang perempatan Imam Bonjol, namun selepasnya ramai lancar kembali. Cuaca cerah, Leo Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, dan juga untuk siapa ini, ada Butati Sukiyati ya. Berurutan ya ulang tahun, pokoknya doa yang terbaik untuk semuanya. Selamat ulang tahun untuk Rara, sehat, sukses, dan bahagia bersama orang-orang terkasih. Selamat bertugas sampai tuntas, terima kasih. Bu Vera, cuma mau kasih tahu aja. Oh, di Menara Indomaret hari ini ada demo karena tadi pagi berangkat pagi-pagi, jalan ditutup. Oh, terima kasih informasinya Bu Vera di PIK ya. Untuk Rara Metulta, saya selalu banyak berkat. Terima kasih. Hari ini sahabat Sonora, kita mau membahas tentang fenomena membesarnya perguruan tinggi negeri ini. Jadi khususnya perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH ini menjadi perhatian serius dunia pendidikan tingkat nasional ya. Jadi di tengah tingginya minat masyarakat terhadap kampus negeri, banyak nih PTN yang terus memperluas begitu daya tampungnya. Jadi kalau misalnya nih ada yang jalur undangan dibuka juga, setelah itu ada yang gak keterima, masih ada jalur tes ya, UTBK. Setelah itu ada lagi jalur mandiri sahabat Sonora. Bahkan juga membuka program studi baru. Nah, namun di balik ekspansi itu ada kekhawatiran juga bahwa mutu pendidikan dan pemerataan akses justru sedang dipertaruhkan di sana. Kalau mengutip dari beberapa sumber sahabat Sonora, sebanyak 127 PTN saat ini menampung sekitar 4,4 juta mahasiswa, dan artinya rata-rata satu PTN membina sekitar 34.712 mahasiswa. Sementara itu 2.713 PTS atau perguruan tinggi swasta hanya menampung sekitar 4,8 juta mahasiswa, atau rata-rata sekitar 1.781 mahasiswa per kampus. Nah, kalau menurut Anda di sahabat Sonora, dengan meluasnya PTN ini, semakin membludaknya PTN, kuliah di kampus negeri masih jadi dream kampus nggak sih menurut Anda? Ada yang mungkin mengatakan masih dong, tetap jadi impian, kayak pride aja, prestise gitu ya kalau kuliah di PTN. Tapi ada yang mengatakan, ah sama aja, kuliah dimanapun yang penting skill lebih penting. Ada juga yang mengatakan kampus swasta banyak loh yang bagus. Ada yang mengatakan mau kampus dimanapun mungkin yang penting lulus atau enggak dan bekerja setelah itu. Jadi kampus itu bukan menjadi standar prioritasnya. Kalau Anda pendapatnya seperti apa? Kami tunggu ya.

Don't Look Back in Anger dari Oasis, ya. Tapi ini Oasis yang asli ya, bukan Aldi Gallagher yang kabarnya udah sampai mau konser loh katanya ya. Selamat pagi Pak Inanto Wijaya di Gading Serpong. Pagi ini menuju BSD ke arah tol Jor BSD ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas, cuacanya berawan. Selamat pagi untuk Pak Toto Su, salam sehat, selamat ulang tahun Rara. Terima kasih Pak Toto di Perum Kelapa 2 Karawaci. Terima kasih ucapannya. Pak Wangsa juga menyapa. Di Cikampek padat ya KM19, tadi ada polisi pasang koning tadi pagi. Rara ikut ucapin selamat ulang tahun, siap. Terima kasih Pak Wangsa. Bu Anna ke Tomasoa juga selamat pagi. Terima kasih untuk kata-kata hari ini yang memberkati sekali. Ada juga dari Kak Edi, untuk minta lagu nanti jam 12 siang ya Kak Edi ya. Bu Siti Suraya, happy birthday Rara, panjang umur, sehat selalu, sukses dalam karir, berkat sukacita makin melimpah bersama keluarga. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Siti Suraya. Pak Thomas, selamat pagi, apa kabar? Selamat ulang tahun yang ke-17. Aduh asik, makasih loh Pak Thomas, sehat selalu, rezeki berlimpah. Terima kasih juga Bu Leli, wih, penyiar kesayangan, makasih ya. Don't Look Back in Anger, temenin saya OTW ke sekolah. Aduh seneng deh kalau pada happy sama lagu-lagu pagi hari ini. Semangat yuk. Kali ini ada Indi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tapi jangan lupa ya, untuk ikutan topik pagi hari ini. Masih perlu gak sih harus masuk ke PTN?

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI akan beroperasi penuh sebagai BUMN eksportir komoditas sumber daya alam strategis pada 1 Januari 2027. Komoditas yang tahap awal diatur melalui PT DSI meliputi batubara, kelapa sawit, dan paduan besi. Pelaksanaan ekspor melalui PT DSI akan dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu penyesuaian bagi eksportir dan pembeli di luar negeri terhadap perubahan mekanisme transaksi. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat sebanyak 60 siswa dicabut status penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP karena